0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Suddenly, ayo ay ya. Dan teman Pro 2 mengantar kita ke jam 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Which is ini pada di part yang kedua ya untuk di hari ini. Dan teman Pro 2 untuk kesempatan kali ini, kita tadi udah bahas tentang PMI. Ternyata ada peringatan lagi nih yang terjadi di setiap tanggal 17 September 2026 ya. Jadi teman Pro 2 untuk di hari ini kita akan membahas mengenai, ada yang tahu kira-kira aku membahas apa teman Pro 2? Ada yang bisa kira, ada yang bisa nebak? Dan kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, itu di hari ini teman Pro 2. Dan tentunya kita tahu bahwasanya untuk menyatukan tekad dan juga pelayanan insan transportasi seluruh Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 1971. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal bahas ini ya di sepada kali ini. So kira-kira seperti apa, jangan kemana-mana tentunya, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusu ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, barusan kita puterin lagunya Nona Hong ya. Ini cocok banget sama pembahasan kita di hari ini, yaitu Hari Perhubungan Nasional. Ya, transportasi terhubung, pelayanan makin mantap ya. Dan dari teman Prodo, tahu gak sih setiap tanggal 17 September ternyata selain ada Hari PMI, kita juga memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ya. Dan tentunya peringatan ini bukan cuma soal kendaraan, jalan raya, bandara, atau pelabuhan, atau kereta api, tetapi juga tentang orang-orang yang setiap hari bekerja di balik sistem transportasi Indonesia. Jadi Harhubnas ini sendiri udah ditetapkan sejak tahun 1971. Jadi peringatan ini menjadi momen untuk menyatukan tekad insan transportasi di seluruh Indonesia agar terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Karena memang kalau dipikir-pikir sama Pro 2 ya, transportasi itu kan udah deket banget nih sama kehidupan kita, mau itu sekolah, kuliah, kerja, mudik bahkan ya, liburan, bahkan sekedar pergi nongkrong teman Pro 2. Semuanya membutuhkan sistem transportasi yang aman dan juga bisa diandalkan. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin sejarah dan juga makna Harhubnas, di segmen berikutnya nanti kita bakal ngebahas kenapa sih pelayanan transportasi itu sebenarnya punya peran besar dan juga dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi teman Pro 2 ya, sebelum kita segmen berikutnya, transportasi itu bukan sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Tentunya dibalik pelayanannya, dibaliknya ini pasti ada pelayanan yang menentukan apakah perjalanan kita ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga lancar, dan juga pastinya tepat waktu nih. Nah, coba bayangin aja kalau misalnya transportasi berhenti beroperasi, aktivitas masyarakat pasti ikut terganggu juga kan. Barang-barang juga bisa terlambat, kemudian terlambat sampai, orang-orang kesulitan juga nih pergi bekerja, pelajar juga dan juga mahasiswa pasti terkendala menuju tempat belajarnya, sampai aktivitas ekonomi juga bisa ikut terdampak nih. Makanya nomor 2, insan transportasi ini punya tanggung jawab yang cukup besar ya, mulai dari pengemudi, petugas stasiun, bandara, pelabuhan, operator transportasi, sampai mereka yang bekerja di balik pengaturan sistemnya. Tapi teman Pro 2, pelayanan transportasi sekarang juga nggak berhenti di soal kendaraan dan juga infrastruktur ya. Teknologi juga udah mulai ngubah cara kita berpergian, dan juga itu pun nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tukaj v... Med.
1: Inilah Daman, begitu pria parubaya ini biasa disapa. Tangannya lincah membelah balok-balok kayu menjadi lembaran tangkele, sebuah sandal tradisional khas Sumatera Barat yang eksistensinya nyaris punah dimakan zaman.
0: Lagi datang ke macam ini, baru dimal, didatarkan dulu.
1: Tak butuh waktu lama untuk menciptakan sepasang tangkele, cukup 15 menit saja. Tangkele sudah dapat digunakan. Kepiawaian Daman dalam membuat kerajinan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai pembuat tangkele yang sudah dia tekuni selama 25 tahun.
0: Kurang lebih 25 tahun diturunkan dari orang tua. Dulunya orang tua membuat ini, tamat SMP, saya nggak sekolah lagi. Nah, jadi kalau nggak sekolah lagi, kata orang tua, udah belajarlah ini. Walaupun kurang-kurangnya bisalah untuk biaya sehari-hari kan gitu.
1: Tak sembarang kayu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tangkele ini. Karena ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
0: Kalau untuk di sini namanya kayu rumin. Ada juga yang menyebut madang. Madang serai namanya. Kalau kita daerah sini kayu rumin namanya. Kayunya ada tiga macam. Rumin, suren, musang-musang, pulai satu. Pernah dicoba ya memang nggak bisa. Bisa-bisa dibentuk cuman susah rumit. Karena kita membelahnya pakai kapak. Bukan di gergaji, pakai kapak. Jadi kalau kayu itu

0: tertarik. Dan lagi anak sekarang kan susah untuk diarahkan ini.
1: Menarik mundur sejarah Tangkele di Pariputuy, ternyata ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 60-an.
0: Bapak bercerita, waktu saya belum lahir, nggak dikatam kayak gini. Ini kan udah dikatam, hanya cuma dibentuk pakai parang aja. Nah, seperti itu, udah dipasang tali, udah dipasarkan. Nah, gitu saking lakunya tahun itu.
1: Namun, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, persaingan produksi alas kaki modern sangat mempengaruhi permintaan pasar Tangkele yang membuat beberapa pengrajin di daerah tersebut beralih profesi. Hal ini yang disampaikan Wali Nagari Ampang Gadang, Rifki Saiful.
2: Kalau kita flashback beberapa tahun belakangan, bagaimana peristiwa Tangkele di Pariputuy ini, di mana Tangkele Pariputuy ini merupakan unit usaha yang memang benar-benar sangat membantu dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Pariputuy, khususnya di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam. Persaingan ketat di pasar itu yang menyebabkan Tangkele ini mulai semakin lama semakin tergerus dengan produk-produk alas kaki yang berasal dari dalam dan juga luar negeri yang harganya memang sangat bersaing dibanding Tangkele atau Bakiak. Hal inilah yang menyebabkan Tangkele ini menjadi kalah saing oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Ini yang menyebabkan para pengrajin mulai merasa hasil produksi mereka itu kurang diminati di pasar. Jadi para pengrajin-pengrajin yang dulu jumlahnya puluhan itu perlahan mulai beralih profesi menjadi petani, jadi penjahit konveksi dan lain sebagainya.
1: Selain persaingan produksi, kelangkaan bahan baku juga menjadi faktor terhambatnya produksi Tangkele saat ini.
0: Kalau untuk saat ini kita mencari sendiri ke kebun-kebun masyarakat sini kan. Kalau dulu ada pasokan dari Batu Sangkar, Papaya Kumbuh, karena ada legal logik kemarin. Jadi nggak bisa, bahan baku ini nggak bisa masuk karena terlalu rumit untuk prosesnya. Nah, itu makanya waktu dulu itu banyak yang profesi sebagai pembuat Tangkele ini pindah profesi. Karena bahan baku ini susah didapatkan. Nah, jadi kita karena nggak bisa, nggak mau kepada yang lain ya. Nah, jadi ya usahakan juga lah cari satu-satu pergi ke kampung-kampung orang kan.
1: Tentu, hal ini perlu terobosan inovasi produk di tengah lesunya permintaan pasar. Di antaranya adalah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang saat ini dijalankan. Dan tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran produk ini.
2: Nah, jadi alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Dinas Koperindak Kabupaten Agam untuk bergandengan tangan bersama pemerintah Nagari agar kita dapat kembali merangkul para pengrajin-pengrajin Tangkele ini untuk kembali memproduksi Tangkele dan lebih meyakinkan para konsumen atau pasar agar Tangkele ini dapat diminati. Kami kedepannya akan mencoba merangkul para pengrajin yang sekarang beralih profesi itu untuk mengikuti pelatihan khusus, mencari inovasi-inovasi baru agar Tangkele ini menarik untuk dibeli oleh para konsumen ataupun para wisatawan.
1: Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskoperinda UMKM Kabupaten Agam Sumatera Barat, Dedi Asbar, yang mendorong setiap nagari atau desa adat memiliki usaha kerajinan guna meningkatkan ekonomi dan melakukan pemasaran langsung ke masyarakat.
3: Jadi kalau kita ajak orang untuk pemasaran dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu mungkin lebih pas untuk pemasaran beliau sekali, orang bisa beribadah dan terbantu ekonomi para pengrajin itu sendiri. Bagaimana pengrajin ini ada semacam inovasi dia, bisa dibawa untuk para kaum milenial dipakai sehari-hari lagi malam keluar kan.
1: Pemasaran dan pelatihan menjadi salah satu target yang akan direalisasikan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali geliat industri Tangkele di Sumatera Barat.
2: Untuk awal tahun 2022, target kita bersama Dinas Perindak Kop Agam adalah melakukan pelatihan khusus kepada para pengrajin-pengrajin ini.
1: Banyak harapan tertumpu pada sendal tradisional khas Sumatera Barat ini, agar kelak tak hanya tinggal nama semata.
2: Goal ke depan, saya pengen Tangkele ini menjadi ikonnya Kabupaten Agam, karena satu-satunya tempat di Kabupaten Agam yang membuat Tangkele hanya di Pariputuy ini. Akan ada baliho besar di Kabupaten Agam, di mana Pak Bupati dan istri akan memegang Tangkele dan mengajak seluruh warga Agam untuk kembali menggunakan Tangkele. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi baru tadi, akan ada di gerai-gerai atau di display yang ada di bandara-bandara, di hotel-hotel berbintang, bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, berjaya kembali.

0: dan memang benar-benar kembali diminati dan dicintai oleh masyarakat.
1: Ya harapannya itu aja ya. Ada penerusnya kan gitu. Kalau harapun dia nggak begitu banyak peminatnya. Tapi kan ini termasuk kerajinan tradisional kita kan gitu. Jadi kalau nggak ada generasinya ya habis aja dia. Ya adalah nanti anak-anak muda kita yang mau kan gitu. Walaupun nggak ini sebagai proposi tetap. Tapi bisa lah dia bikin. Sekurang-kurangnya supaya nggak habis aja. Bisa lah. Ah, mewariskan. Ini satu-satu saat nanti kalau ada yang apa kan dia bisa. Ya sama anak saya juga. Saya sudah anjurkan itu. Belajarlah sebentar-sebentar gak apa-apa. Walaupun gak ini nanti sebagai profesinya, tapi dia bisa, ada bekalnya dia.
2: Jika panas, keringkan luka. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntun. Karena harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua terlihat gelap. Semoga sandal kayu tradisional Tangkelek Pariputuih mampu bertahan diterjang zaman dan kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas.
3: Lalu di mal, diantarkan dulu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di pembahasan kita di sepada kali ini ya. Jadi teman Pro 2, kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi ini bikin di dunia transportasi juga ikut berubah. Jadi sekarang kita tuh bisa kayak pesan kendaraan lewat aplikasi. Simple banget ya, banyak banget nih aplikasinya gitu. Kemudian kayak melihat jadwal keberangkatan secara real time, kayak membeli tiket secara online, sampai kayak menggunakan pembayaran digital. Semuanya udah serba gampang banget teman Pro 2. Dan tentunya buat anak muda, hal-hal kayak gini ini mungkin sudah terasa biasa aja ya. Tapi sebenarnya perkembangan tersebut menunjukkan bahwasanya bagaimana pelayanan transportasi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya tentunya bukan cuma membuat transportasi semakin cepat dan juga praktis ya. Aspek keselamatan juga, aksesibilitas juga iya, kenyamanan apalagi, dan juga pelayanan bisa dirasakan berbagai kelompok masyarakat juga tetap penting ya. Jadi ketika ngomongin transportasi modern, yang dibangun itu bukan cuma kendaraannya aja, tetapi juga sistem pelayanan yang semakin terintegrasi. Nah tentunya dari sini kita bisa lihat ya teman Pro 2 bahwasanya Hubnas atau Hari Perhubungan Nasional ini bukan cuma peringatan tahunan. Ada pesan tentang bagaimana seluruh insan transportasi punya tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Iya, malu-malu untuk memproduk dari dia dan juga Indah Kus nih. Biasanya siapa sih malu-malu ketika naik transportasi umum? Pasti banyak dari kalian yang malu-malu nih ya. Kayak misalnya kalian naik transportasi umum, misalnya kayak LRT, MRT, atau mungkin bus kali ya. Nah, akhirnya Hari Perhubungan Nasional ini bisa kita lihat sebagai momentum untuk mengingat kembali pentingnya kolaborasi dalam dunia transportasi ya teman-teman. Dan tentunya satu perjalanan yang kelihatan sederhana ternyata melibatkan banyak orang dan juga banyak sistem nih. Karena memang menyatukan tekad antarisan transportasi ini menjadi penting banget nih supaya pelayanan kepada masyarakat bisa terus berkembang. Nah, sebagai pengguna transportasi, kita juga punya peran nih ya. Mulai dari mematuhi aturan, menjaga fasilitas umum, kemudian ada tertib selama perjalanan, sampai kayak menghargai petugas yang sedang menjalankan tugasnya gitu. Jadi Harhubnas atau Hari Perhubungan Nasional ini bukan cuma tentang mereka yang bekerja di sektor transportasi aja gitu loh teman Pro 2, tapi juga tentang kita sebagai masyarakat yang setiap hari menggunakan layanan tersebut. Dan tentunya aku teman Pro 2 ingin mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional dan juga semoga transportasi Indonesia semakin aman, semakin terhubung, dan juga mampu memberikan pelayanan yang semakin prima. Is, mantap banget teman Pro 2, informasi tadi menutup kebersamaan kita di Spada di part yang kedua. Tenang, masih ada part ketiga teman Pro 2 di Spada kali ini, tentunya dengan topik yang gak kalah menarik dari sebelumnya ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, and terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodia FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Oke, teman Prodo masih di Selamat Kepala 8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 2, kita udah berada dalam Spade ya, atau Selamat Pagi Teman Prodo 2 untuk di jam 8 sampai ke jam 9 nanti. Dan tentunya ini satu jam terakhir kita di Spade kali ini ya, teman-teman Prodo 2. Nah teman Prodo, tadi kita di tanggal 17 September udah ngebahas yang pertama itu ada Hari Palang Indonesia. Kemudian ada Hari Perhubungan Nasional ya. Itu semuanya ada di Indonesia semuanya. Nah ternyata teman Prodo ada satu peringatan yang skalanya ini lebih luas lagi. Yaitu internasional nih teman Prodo ya. Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai Hari Keselamatan Pasien. Nah, kalau ngomongin layanan kesehatan, biasanya yang langsung kepikiran ini biasanya dokter gak sih? Atau mungkin kayak perawat, atau obat, atau rumah sakit, atau mungkin proses pengobatannya. Nah, tapi ada satu hal yang sebenarnya gak kalah penting dalam Prodo, yaitu keselamatan pasien ya. Jadi Hari Keselamatan Pasien ini sedunia atau Hari Keselamatan Pasien Internasional atau dalam bahasa akunya atau dalam bahasa kampung akunya itu World Patient Safety Day. Ini diperingati setiap 17 September karena hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwasanya setiap orang itu yang mendapatkan pelayanan kesehatan punya hak untuk mendapatkan perawatan yang aman. Karena dalam dunia kesehatan, kesalahan kecil sekalipun ya, ini bisa dampaknya besar banget teman Pro 2. Misalnya nih, ada kesalahan komunikasi, informasi pasien yang kurang lengkap, sampai kayak kesalahan dalam pemberian obat. Fatal banget teman Pro 2 ya. Karena makanya teman Pro 2, keselamatan pasien itu bukan cuma urusan tenaga kesehatan aja ya, tetapi juga udah menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Nah, keselamatan pasien itu kan penting ya teman Prodo. Sebenarnya apa aja sih yang bisa menjadi resiko dalam sebuah layanan kesehatan? Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana. Ada terima kasih dari Naura Ayu dulu yang bakal nemenin kamu ya. Terus aja di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, dalam pelayanan kesehatan ada banyak tahapan yang harus dilakukan dengan teliti ya. Mulai dari kayak pasien datang, atau mungkin kayak proses pemeriksaan, atau mendiagnosis ya. Kayak yang periksa-periksa dulu sebelum dikasih obat gitu. Kemudian ada ini dia tahapnya, pemberian obat sampai tindakan medis. Dan tentunya di setiap tahapan ini ternyata ada kemungkinan terjadi kesalahan nih, atau misalnya terjadi human error lah ya, kalau misalnya komunikasi dan juga prosedurnya nggak berjalan dengan baik. Contoh simpelnya teman Pro 2 ya, pasien ini baru aja punya alergi nih terhadap obat tertentu, tapi informasinya nggak tersampaikan dengan jelas sama Pro 2. Atau mungkin pasiennya ini mendapatkan obat dengan nama yang mirip, sehingga perlu ada pengecekan berulang untuk memastikan obat yang diberikan sesuai dan juga tepat untuk pasiennya yang bersangkutan. Nah makanya teman Prodo, keselamatan pasien ini penting banget ya, dan juga sangat berkaitan dengan sistem. Jadi bukan cuma soal apakah seseorang teliti atau enggak, tetapi bagaimana rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan membangun prosedur yang bisa mencegah kesalahan dan juga menemukan risiko lebih awal serta memperbaiki kesalahan yang udah terjadi teman Pro 2. Dan yang paling menariknya, menjaga keselamatan pasien ini ternyata gak harus selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan kok. Jadi tenkes ya singkatannya ya. Jadi sebagai tenkes atau sebagai pasien atau mungkin keluarga pasien, kita juga bisa ikut berperan dalam menjaga keselamatan pasien. So jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Nah, Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan, tani mau. Pokoknya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
1: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, baru lagi di Selamat Kemalaman Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Teman Prodo gimana nih? Udah pada beraktivitas? Harusnya sih udah ya teman Prodo ya. Buat kalian yang lagi bekerja, baik itu di mana ya? Di sekolah ataupun di rumah sakit. Nah teman Prodo ya, ngomongin rumah sakit nih ya, kalau misalnya kita sebagai pasien atau pendamping pasien, kita sebenarnya punya peran yang cukup penting loh teman Prodo. Salah satunya dengan aktif kayak ngasih informasi yang lengkap kepada tenaga kesehatan. Misalnya ketika sedang berobat sama produk, jangan lupa untuk menyampaikan obat yang sedang dikonsumsi. Kemudian jangan lupa juga memberikan informasi terkait riwayat alergi atau mungkin informasi kesehatan lain yang memang relevan banget nih buat kalian ketika konsultasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum dipahami sama produk ya, jangan ragu buat tanya ya. Karena memang kalau udah ragu bertanya ya sesat di jalan gitu. Termasuk ketika kita menerima obat sama produk, kita bisa memastikan nama obat dan juga cara penggunanya sudah sesuai dengan penjelasan tenaga kesehatannya. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya simpel banget, tapi komunikasi yang jelas antara pasien, keluarga, dokter, dan juga perawat serta tenaga kesehatan lainnya ini bisa membantu mengurangi resiko kesalahan ya. Jadi pasien juga nggak harus pasif kok dan hanya menerima semua informasi begitu aja. Karena memang pada akhirnya teman produk, keselamatan pasien ini bukan tentang mencari siapa yang salah ketika terjadi kesalahan ya atau masalah. Jadi justru yang lebih penting adalah bagaimana sistem pelayanan kesehatan terus belajar dan juga menjadi lebih aman pastinya. Dan teman Prodo, nanti kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

yang lain gak boleh. Sama sama pro 2 ya, yang lain tuh gak boleh pakai obat sembarangan ya. Jadi nanti jadinya kesalahan nih dalam penggunaan obat sama pro 2. Dan sama pro 2 ya, kita udah sampai di penghujung acara di pada kali ini. Tentunya dengan hari keselamatan pasien sedunia, ini mengingatkan kita bahwasanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman ini merupakan bagian penting dari kualitas layanan kesehatan itu sendiri. Dan keselamatan pasien ini bisa dimulai dari hal-hal simple sama pro 2. Misalnya ini kayak komunikasi yang jelas, memastikan informasi kesehatan juga tidak relevan, kemudian tidak terlewat ya, kemudian ada mengikuti prosedur, dan juga berani bertanya ketika ada sesuatu yang bilang kita pahami gitu. Jadi ketika kita berada di fasilitas kesehatan atau faskes, jangan takut untuk aktif berkomunikasi teman pro 2. Sementara bagi tenaga kesehatan dan juga pengelola layanan, budaya keselamatan perlu terus dibangun supaya kesalahan bisa dicegah, risiko bisa dikurangi, dan juga setiap pasien ini mendapatkan pelayanan yang seaman mungkin pastinya. Karena memang dalam urusan kesehatan yang dipertaruhkan itu bukan cuma waktu dan juga biaya teman pro 2, tapi juga keselamatan dan juga kualitas hidup seseorang. Dan teman pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara hari ini. Di pada kali ini teman pro 2, dan nanti kita dari jam 9 sampai ke jam 10 bakal nemenin kamu dalam acara Triple Noise ya. Untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tapi sebelum itu ada lagunya Mahen dengan Menyala ya, yang bakal nemenin kamu. Tapi karena kita mau happy-happy ya, jangan yang menyala dulu deh, nanti menyalanya dari Mahen. Kita mau lagunya Dipa Barus kali ya, No One Can Stop Us.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Disanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dev Deal spontan tanpa uhuy mengantarkan kita ke jam 9.14 menit waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita lagi ada di program acara apa teman Pro 2? Yap, setiap Kamisnya teman Pro 2 everyday di 1 jam ini kita akan berada dalam acara Triple Noise ya. Jadi buat teman Pro 2 yang gak tahu, Triple Noise ini merupakan program siaran yang mengangkat 3 isu krusial yang menjadi kebisingan sosial ya di tengah masyarakat, yaitu narkoba, judi online atau judol, dan juga korupsi teman Pro 2 ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik kita, yaitu pada Triple Noise hari ini, yaitu FOMO, flexing dan juga judi online. Kenapa anak muda mudah terpengaruh? Nah ini dia. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa kayak harus ikut sesuatu cuman karena gak semua orang kayaknya lagi ngelakuin hal yang sama gitu. Misalnya nih ada tren baru, tempat nongkrong yang lagi viral, HP baru gitu, sampai challenge di media sosial ya. Padahal sebenarnya kita bisa-bisa aja sih, kita ya udah kayak like a normal people gitu. Tapi karena memang lihat orang lain ikut, muncullah perasaan, wah kalau aku gak ikut rugi dong, jangan-jangan aku ketinggalan ntar gitu ya. Nah ini yang sering banget disebut FOMO atau fear of missing out ya. FOMO ini bikin kita ngerasa ada sesuatu yang sedang terjadi dan juga kita harus ini, harus ikut supaya nggak merasa tertinggal. Dan masalahnya teman Pro 2, kalau misalnya terus diturutin, keputusan kita ini bisa lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang lain dibandingkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Apalagi teman Pro 2, media sosial ya, ini membuat kita lebih melihat highlight aja kehidupan orang lain gitu. Kita nggak tahu sebenarnya dibaliknya ada apa gitu. Akhirnya muncul anggapan bahwa semua orang ini lagi bersenang-senang, punya barang baru, punya banyak uang, sementara kita merasa jalan di tempat aja ya. Nah, dan kalau misalnya FOMO mulai bercampur sama keinginan buat kelihatan sukses, muncullah fenomena lain nih yang gak kalah deket sama kehidupan anak muda. Namanya flexing. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2, Twilight Zone ya dari Arena Grande mengantar kita ke jam 11.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Triple Noise untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang FOMO, flexing, dan juga judi online ya. Jadi flexing ini sebenarnya bukan sekedar pamer barang mahal di sosial media ya. Apalagi kalau misalnya kita tengok di medsos itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Mulai dari memperlihatkan barang branded, nongkrong di tempat mahal, liburan, sampai menunjukkan pencapaian tertentu secara berlebihan. Dan yang menariknya, teman Pro 2, kadang flexing itu bukan cuma soal ingin dipuji. Ada juga dorongan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari lingkungan ya. Dan tentunya ketika sebuah postingan mendapatkan banyak likes, komentar, atau mungkin respon positif, seseorang ini bisa ngerasa dirinya lebih dihargai nih. Dan masalahnya muncul ketika standar hidup mulai mengikuti apa yang terlihat di media sosial ya. Dan tentunya kita juga ngelihat orang lain itu punya sesuatu nih, punya something dia nih. Kemudian merasa harus punya juga. Padahal kita nggak pernah tahu ya kondisi sebenarnya di balik unggahan tersebut. Dan tentunya dari sinilah FOMO atau fearing of missing out dan juga flexing bisa saling berkaitan. Takutnya nih dia ya takut ketinggalan, bikin kita ikut kayak kita tuh ingin ikut tren gitu. Sementara keinginan untuk terlihat berhasil bisa bikin kita tuh kayak memaksakan diri mengikuti gaya hidup tertentu gitu. Tapi ada satu hal yang lebih serius ketika kita atau ada ketika budaya ingin cepat dapat sesuatu bertemu dengan akses digital yang sangat mudah. Salah satunya adalah judi online ya. Nanti kita bakal bahas setelah ini, jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 Radio Bukit Tinggi. Ada Wisnu Santika dan juga Nuka dengan Pesan Rindu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Triple Noise untuk di hari ini ya. Teman Pro 2 ya, jadi online sering banget dipromosin dengan narasi yang kelihatannya sederhana, simpel katanya. Katanya tuh yang pernah kuliah teman Pro 2 kayak ada katanya modal kecil lah, kesempatan menang besar lah, seolah-olah kayak uang itu bisa dapat dengan cepat gitu teman Pro 2. Nah, buat anak muda yang sedang mencari penghasilan atau mungkin ingin punya uang lebih, narasi kayak gini pasti kayak menarik banget gak sih untuk dicoba gitu loh. Dan ditambah lagi aksesnya ini gampang karena memang semuanya dilakukan lewat perangkat digital. Jadi promosi juga bisa muncul lewat media sosial juga teman Pro 2 ya. Dan gak cuma medsos teman Pro 2, kadang udah ada tuh lewat pesan pribadi, nah message, bahkan konten yang sengaja dibuat seolah-olah menunjukkan keberhasilan seseorang setelah bermain. Nah padahal ya, judi itu bukan cara yang bisa dijadikan sumber penghasilan loh. Hasilnya ini tergantung pada keberuntungan dan juga sistem permainannya. Sementara kerugian ini bisa terus bertambah karena memang seseorang mencoba mengejar uang yang udah hilang gitu. Nah yang juga berbahaya adalah pola pikirnya ya. Sekali lagi, kayak pola pikir kayak sekali lagi lah siapa tahu menang. Nah ini dia yang bikin bahaya teman Pro 2. Jadi ketika kalah muncul keinginan untuk mengembalikan uang yang hilang katanya. Dan ketika menang muncul keinginan untuk mencoba lagi. Akhirnya seseorang bisa terus masuk ke siklus yang sama gitu. Jadi kayak mereka tuh berputar-putar di lingkaran itu aja teman Pro 2. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih anak muda bisa lebih gampang terpengaruh oleh FOMO, flexing sampai kayak godaan judi online? Ternyata ada beberapa faktor yang saling berkaitan nih teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahasnya nanti ya setelah ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi 1 juta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, little more time teman Brodo dari Neo Horan ya, mengantar kita ke jam 9.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Little more time lagi lah ya, aku minta waktu sedikit lagi buat kalian teman Brodo di Triple Noise kali ini. Jadi salah satu faktor adalah lingkungan sosial ya, dalam yang tadi pengaruhnya ini tadi ya. Di usia muda, penerimaan dari teman dan juga lingkungan bisa terasa penting. Jadi ketika sesuatu sedang ramai dilakukan banyak orang atau lagi rame-ramenya nih, kita bisa terasa kayak terdorong untuk ikut supaya tetap merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Apalagi ada media sosial ya, bekerja sangat cepat banget. Nah, kita ini terus mendapatkan konten tentang kesuksesan, gaya hidup, barang mahal, atau mungkin cara mendapatkan uang dengan cepat. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kebiasaan ya untuk mempertanyakan informasi tersebut, lama-lama apa yang sering kita lihat itu bisa terasa seperti sesuatu yang normal aja nih. Jadi faktor lainnya ini adalah literasi finansial ya, dan juga kemampuan mengelola impuls. Jadi ketika seseorang belum terbiasa membedakan kebutuhan dan juga keinginan, atau belum memahami nih risiko finansial dan juga ada keputusan spontan, ini bisa lebih mudah terjadi. Jadi sebenarnya bukan soal anak muda itu gampang dibodohi teman pro 2 ya. Karena memang kita hidup kan di era ketika berbagai bentuk pengaruh memang datang terus menerus dari layar kita ya. Yang penting adalah punya kemampuan untuk berhenti sebentar dan juga bertanya, aku ngelakuin ini karena memang butuh atau memang karena takut ketinggalan? Ini aku beli ini karena memang mampu atau karena pengen terlihat mampu? Nah, dan kalau misalnya ada tawaran uang cepat, ini benar-benar peluang atau justru jebakan nih? Nah, karena memang nggak semua yang viral itu harus diikuti teman produk. Dan nggak semua yang terlihat sukses itu harus ditiru. Dan yang kelihatan gampang di internet itu belum tentu aman di kehidupan nyata kita teman produk ya. Dan teman-teman, itu untuk informasi kita di pagi menjelang siang ini teman produk ya. So, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada rekan Robi yang bakal nemenin kamu. Dan aku mau pamit sekalian dari ruang dengar kamu untuk hari ini edisi Kamis 17 September 2026 ya. Pastinya masih see you next time lah ya, masih bareng Emil di Produe RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan terakhir ada lagunya Hidia Berdansalah, karir ini tak ada artinya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, Basarnas menegaskan bahwa pemilik KM Virgo Transport 8 memiliki tanggung jawab dalam pemindahan bangkai kapalnya di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Dan Kepala Basarnas Muhammad S. Syafi mengatakan, pemilik kapal memiliki tanggung jawab untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal yang mengalami kecelakaan. Dan Basarnas dengan jajaran di bawah Kementerian Perhubungan berkoordinasi dan juga kita melibatkan pihak owner. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang mencatat 311,8 hektar sawah berpotensi mengalami gagal panen puso, yang mana lantaran kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino Godzilla mulai mengancam sektor pertanian. Kita masuk ke informasi selanjutnya, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada Kamis 17 September 2026. Perakirawan BMKG, Ayu menjelaskan bahwa kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan. Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan juga Laut Halmahera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Teman-teman Pro 2, kita bakal mendengarkan putaran kedua lagu daerah dari Bintang Radio 2026 Satuan Kerja RRI Bukit Tinggi. So enjoy bareng aku di satu jam ini. Kita bakal dengarkan penampilan-penampilan spesial di hari ini. Penampilan peserta Bintang Radio 2026 RRI Bukit Tinggi. Enjoy 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Sobat RRI, apa kabarmu hari ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya excited untuk menyaksikan kembali penampilan-penampilan luar biasa dan talenta-talenta luar biasa dari seluruh peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026. Sobat RRI, Bintang Radio bukan hanya sebagai ajang bernyanyi, melainkan sebagai wadah melahirkan dan juga menemukan suara-suara terbaik, potensi-potensi baru, dan juga mimpi besar yang akan diwujudkan melalui musik. Dan hari ini Sobat RRI kita kembali menyaksikan seluruh penampilan dari peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026 yang akan membawakan lagu daerah. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwasanya Bintang Radio RRI ini tidak hanya melahirkan penyanyi yang mampu membawakan lagu pop Indonesia maupun mancanegara saja, melainkan juga mampu melahirkan penyanyi yang memiliki kualitas vokal luar biasa dalam lagu daerah. Dan juga Sobat RRI, tentunya aku mau ngajak kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi nonton kita dan sudah memiliki jagoan masing-masing untuk mendukung jagoan kamu. Caranya gimana? Sangat mudah Sobat RRI. Cukup kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu vote sebanyak-banyaknya jagoan kamu, karena satu vote kamu tentunya akan menghantarkan mereka menuju impiannya. Dan langsung saja, aku mau ngajak kamu, kita menyaksikan penampilan luar biasa, talenta-talenta luar biasa dari seluruh finalis Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026 yang akan membawakan lagu daerah. Berikut penampilan mereka, tampilkan yang terbaik dan jangan lupa dukung jagoan kamu.
1: Halo, perkenalkan nama saya Friska Mansimborai. Saya ingin membawakan lagu daerah yaitu Kicir-Kicir, lagu Betawi.

0: Mohon dukungannya untuk teman-teman memvoting saya di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvino Revan Effendi dan kali ini saya bakal nyanyiin lagu Si Patokaan.

0: Mohon dukungannya dan vote saya melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.
1: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Rehani. Aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Sansaro.

0: Jangan lupa voting saya di website bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, saya Muhammad Wahyudi. Aku akan membawakan lagu Sansaro.

0: Halo semuanya, jangan lupa dukung aku di web bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama saya Abdal Khaira. Saya akan menyanyikan lagu Sue Ora Jamu.

0: Teman-teman semuanya jangan lupa dukung aku ya di bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendy Adiputra, dipanggil Rendy. Saya akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk.

0: Jangan lupa dukung aku ya di bintangradio.rri.id.
1: Wah, luar biasa ya Sobat RRI, ini baru permulaan. Tapi dari beberapa orang ini kita sudah bisa melihat bahwasannya banyak generasi-generasi muda yang mereka memiliki talenta luar biasa. Apalagi di bidang suara. Dan selanjutnya aku kembali mengajak kamu untuk dukung jagoan kamu masing-masing. Caranya sangat mudah dengan mengunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Baik, selanjutnya Sobat RRI, mari kita saksikan penampilan selanjutnya dari peserta berikutnya.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nikmatul Khairani. Kali ini aku akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Jangan lupa dukung aku pada ajang Bintang Radio dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carla Saskia Sumarno. Hari ini aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Butet.

0: Jangan lupa dukung aku di websitenya bintangradio.rri.id.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Bilaura Asyafati Panza. Aku akan menyanyikan lagu Butet.

0: Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung aku ya di bintangradio.rri.id. Bye-bye.
1: Halo, aku Habib Maulid. Kali ini aku akan membawakan sebuah lagu daerah dari Sumatera Barat, yaitu Sansaro.

0: Halo semuanya, mohon dukungannya untuk aku dengan cara vote di websitenya bintangradio.rri.id.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Erum Najol, biasa dipanggil Erum, dan aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Dodoi Si Dodoi.

0: Jangan lupa voting Airoom di website bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Kali ini akan saya menyanyikan lagu Sansaro.

0: Mohon dukungannya vote di website bintaradio.rri.id.
1: Wah, luar biasa sekali Sobat RRI, kita telah menyaksikan bersama talenta-talenta, suara-suara emas dari seluruh peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026. Dan tentu Sobat RRI, ini akan menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan berat gitu ya bagi dewan juri untuk memilih siapa di antara mereka yang akan dikirimkan ke tingkat Korwil. Makanya seluruh Sobat RRI, bagi kamu yang ingin jagoannya kita kirimkan, boleh banget di vote sebanyak-banyaknya melalui website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa nantikan info berikutnya melalui Instagram kita di RRI Bukit Tinggi. Saya Sabri Amin pamit undur diri, bye-bye.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, apa kabar nih di hari ini? Dan masihnya bareng aku Robi Oktaes. Dan kali ini teman-teman kita masuk di ajang Zona Musik Kamu. Zona Musik Kamu ini adalah lagu ajang-ajang request ya. Jadi kamu teman-teman mau request lagu apa aja boleh banget teman-teman. Lagu-lagu terbaru, lagu-lagu kekinian tuh boleh kamu request di nomor telepon Pro 2 di 08 11 669 9480 ya. Atau mungkin bisa teman-teman cek dari Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan sembari nunggu masuk requestan dari teman-teman Pro 2, kali ini kita bakal dengerin satu lagu terbaru nih teman-teman Pro 2. Lagu terbaru dari seorang Maria Kalista. Waduh, beliau baru rilis sebuah lagu teman-teman yang berjudul Seindah Kata-Kata. Mungkin belum banyak yang tahu karena ini baru banget teman-teman, masih fresh from the open. Jadi coba deh dengerin ya. Siapa tahu lagu ini bisa masuk ke list lagu kamu gitu ya, playlistnya kamu. So enjoy the music. Ini dia Maria Kalista, Seindah Kata-Kata.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Nah, Tono Mampro 2, kita lanjut di zona musik kamu ya. Zona musik kamu aja yang request, dan kita cek dulu WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi. Wow, sudah banyak ya dari jam 10 tadi. Padahal tadi itu jam 10 itu kita ini teman-teman ya, ada typing ya Bu dari ini apa namanya? Dari Bintang Radio 2026 lagu daerah gitu ya. Nah, yang sekarang kita lanjut lagi teman-teman, tersisa 30 menit kebersamaan kita. Langsung saja kita cek and recheck. Ada siapa aja nih yang masuk nih? Ada dari Kakak Ninda dari Bandung. Kak, mau request lagu Murphy Radio, pengunjung cerita. Ya Kak, terima kasih. Boleh. Nah, selanjutnya ada dari fanbase-nya Berbinar teman-teman. Selamat pagi Kak, aku Widya, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina dong yang selesai. Thank you. Iya, yaudah deh. Lagu Sabrina Leonor selesai gitu ya. Sampai janganlah, kita gak usah nyanyi ya. Kita dengerin aja lagu dari Sabrina Leonor, dan juga nanti request dari Kaninda. Nah, tapi kita ke Sabrina Leonor dulu ya teman-teman ya. Enjoy the music. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh. Iya, Nak. Lucu ya, kita kok suka ngomong bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: دعوتي التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: laki-laki enggak bawa tenun. Ini enggak kerjaan laki-laki. Ini enggak kerjaan laki-laki. Ini enggak kerjaan laki-laki.
1: Dengan cekatan, jari-jarinya terlihat menari lincah di sela benang beragam warna, menggoyang-goyangkan alat tenung kayu atau yang disebut panta, yang berbunyi seiring dengan gerakan tangan. Tatapannya fokus menatap helaian benang emas yang terukir indah selaras dengan imajinasinya dalam melahirkan masterpiece yang dituangkan dalam helaian songket Pandai Sike. Rutinitas inilah yang dilakukan selama 20 tahun oleh On Rizal, atau yang akrab disapa Uda On, salah satu penenun songket tradisional di Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah desa yang terkenal sebagai sentra kain tenun sejak dahulu kala.

0: Pada awal tahun 1980-an, tak banyak ditemui penenun laki-laki di Nagari Pandai Sike ini. Apalagi di tengah tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun. Laki-laki Minang dikenal sebagai pedagang, petani, atau pengukir, sehingga mendobrak tradisi sebagai penenun laki-laki bukanlah perkara mudah.
1: Teman-teman tuh bilang, enggak ada laki-laki yang bertenun. Saya termasuk yang paling dilecehkan kayak gitu-gitu. Dulu memang kayak gitu, ada dihitung jari. Zaman-zaman dulu itu, laki-laki enggak ada yang bertenun, cuma mengukir.
0: Ia bercerita, keinginan menjadi penenun itu telah muncul sejak kecil. Namun waktu itu jangankan menenun. Melihat ke tempat para perempuan yang sedang menenun saja tidak boleh. Penolakan dari keluarga juga ia rasakan.
1: Memang pertama-tama ditolak. Mengajar saya itu kakak. Kakak perempuan saya yang belajar sama orang lain. Itu pertama dia nggak mau ngajarin. Setelah itu dia, saya curi-curi belajar sendiri, pengen tahu gimana yang bertenun itu. Setelah itu, baru dia mau ngajarin saya, kamu laki-laki nggak bawa bertenun. Ini nggak kerjaan laki-laki. Itu kata kakak saya.
0: Bukan tanpa alasan, kenapa Udaon tertarik menjadi penenun songket, walau harus mendapat pandangan sebelah mata dari lingkungan.
1: Dari tamat SD udah belajar tenunan songket dan desi. Itu karena kehidupan ekonomi orang tua, untuk membantu kehidupan ekonomi orang tua untuk sekolah. Kalau kita ke sawah orang untuk cari rezeki, untuk uangnya sedikit. Kalau bertenun kita tetap di rumah, lihat orang tua untuk bantu adik-adik. Nah, di situ telah motivasi saya untuk berkreasi dalam bidang tenun. Lebih enak bertenun dari tingkat kesabaran kita, tingkat ilmu kita untuk berkreasi lebih tinggi. Dari ekonomi lebih tinggi juga.
0: Songket Pandai Sike bernilai jual tinggi. Semakin rumit motifnya dan semakin mahal benang yang digunakan, maka semakin melambunglah harganya. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi Udaon menekuni profesi sebagai penenun songket.
1: Dari 1 juta sampai 4 juta, 5 juta ada. Tergantung motif, tergantung pengerjaan. Dia udah ada tentuannya. Benang ini ada yang 1 juta, ada yang 1,5, ada sampai 3 juta, sampai 5 juta ada.
0: Tak hanya sekedar sandaran ekonomi, menenun songket Pandai Sike juga merupakan terapi jiwa bagi Udaon. Lewat selembar songket ini, ia belajar arti kedisiplinan, kesabaran, dan bagaimana mengasah kreativitas tanpa batas.
1: Kalau dalam songket kita bekerja, ketelatenan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani suatu pekerjaan, itulah yang pertama kita dapatkan. Kamu harus berani untuk membuat sesuatu yang belum dibuat orang lain.
0: Hasil karya tenun songket Udaon tidak kalah indahnya dari hasil karya para penenun perempuan. Hal inilah yang diamini oleh Ibu Mila, pemilik galeri di mana Udaon bekerja sebagai penenun songket.
2: Paling lama dan ahli. Laki-laki ini kadang-kadang lebih rapi ya kerjanya kayaknya. Kuat merapatkannya, jadi tenunannya itu akan lebih rapat daripada perempuan.
0: Layaknya seorang seniman, kepuasan tak hanya diukur berdasarkan besaran materi yang diterima. Kebahagiaan sejati saat batin merasa terpuaskan ketika berhasil melahirkan sebuah mahakarya yang indah dan dikagumi banyak orang.
1: Kepuasan batin untuk yang nggak bisa orang membuat kayak gitu, kita bisa, itu yang indahnya.
0: Akibat diskriminasi terhadap peran laki-laki dan perempuan telah menginfeksi konstruksi budaya patriarki. Konstruksi sosial semacam ini diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini sudah banyak lelaki di daerah Pandai Sike yang tertarik menjadi penenun songket.
1: Kalau di Pandai Sike sekarang pinatnya yang khususnya daerah Pandai Sike sekarang banyak. Ada kelompok-kelompok, satu kelompok anak-anak Pandai Sike yang baru-baru bangkit, banyak sekarang laki-laki.
0: Ibarat pelangi setelah hujan, selalu ada buah manis atas kerja keras. Jika dahulu keluarga dan lingkungan tidak mendukung, sekarang keadaan berbalik menjadi sangat baik.
1: Kalau dulu kesulitannya itu cuma imek masyarakat Nah, tapi sekarang laki-laki udah banyak yang bekerja. Yang dulu yang ngetawain, yang dulu yang menghina kita, dia bekerja sekarang. Jadi pengrajin songket sekarang. Memang pertama kali ditolak, tapi setelah merasakan nikmatnya di sana, keluarga mendukung semua. Di situ telah saya bangkit dengan keluarga sendiri, bangkit membuat songket berkreasi sampai sekarang.
0: Banyak harapan tertumpu bagi eksistensi tenunan songket Pandesike ini, terutama bagi penenun laki-laki yang diharapkan bisa menjadi regenerasi di masa depan.
1: Untuk penenun pria, lebih baik pertahankan kualitasmu, bangkitkan semangatmu untuk negerimu. Kita berkreasi, kreasi-kreasi yang bagus, kita bangkitkan. Laki-laki punya skill. Skill kita laki-laki lebih banyak kalau ada pembinaan dari kelompok kita sendiri. Kalau laki-laki ini udah bersatu, ilmu-ilmu yang didapat kita satukan, dapat semua. Ilmu yang untuk songket negeri kita ini bisa bersatu, lebih harum namanya di luar negeri.
0: Sejatinya, kebahagiaan tidak turun dari langit, tapi sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai akhir batas. Inilah arti songket bagi Uda On.
1: Arti songket untuk saya, itu kehidupan saya. Dan itu motivasi hidup saya untuk anak-anak. Untuk negeri ini kita berbagi. Di sanalah hidup saya, di sanalah motivasi hidup saya, di sana untuk kehidupan keluarga saya.
0: Dari selembar songket Pandesike, Uda On telah menorehkan keyakinan bahwa tak ada diskriminasi gender untuk menghasilkan sebuah karya. Karena hidup adalah sejarah, dan sebuah karya adalah hal yang mempertahankannya.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebelah 4,8 FM Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro2, tepat di pukul 13 ini kita lanjut lagi dan kita udah beralih program. Sekarang kita masuk ke Pro2 Sport. Dan kali ini enggak akan aku yang nemenin kamu karena ada nih partner aku yang bakal nemenin kamu nih di pukul 13 sampai nanti pukul 14 ya teman-teman ya. Kali ini aku persilakan kalau gitu ada Anggi. Halo Anggi.
2: Halo Bang.
1: Oke, Anggi udah siap ya nemenin teman-teman Pro2 di Pro2 Sport ya?
2: Tentunya Bang.
1: Oke, kalau gitu guys enjoy bareng Anggi satu jam ini ya, Anggi satu jam ini ya, seru-seruan bareng Anggi di informasi seputar dunia olahraga. So guys, enjoy.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo teman-teman Pro2, balik lagi di Pro2 Sport. Ruangnya kita ngobrolin berbagai cerita di dunia olahraga. Kali ini ada satu nama yang menarik banget nih buat kita bahas. Bukan cuma karena prestasinya, tapi juga karena usianya yang masih sangat muda. Namanya Mikaela Shanum Chaya, atlet skateboard asal Papua Pegunungan. Ini baru berusia 11 tahun ketika mewakili Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Bahkan Mikaela tercatat sebagai atlet termuda yang mewakili Indonesia di ajang tersebut. Wah, menarik nih. Yang dia ikuti adalah nomor skateboard putri. Bayangin aja, usia 11 tahun sudah tampil di kompetisi internasional dan berhadapan dengan atlet-atlet dari negara lain yang tentunya punya pengalaman bertanding masing-masing. Tapi perjalanan Mikaela ternyata nggak dimulai tiba-tiba di SEA Games. Sebelumnya dia sudah punya pengalaman bertanding di level nasional. Pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, Mikaela tampil dalam nomor eksibisi skateboard. Menarik lagi, dunia skateboard memang bukan sesuatu yang jauh dari keluarganya. Sang ayah, Anthony Adam Chaya, juga merupakan atlet skateboard Indonesia. Jadi, sejak kecil, Mikaela sudah berada di lingkungan yang dekat dengan olahraga tersebut. Nah, bagaimana cerita Mikaela ketika akhirnya benar-benar tampil di panggung SEA Games? Kita lanjut di segmen berikutnya.

0: disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kita lanjut lagi pembahasan kita tentang Mikaela. Nah, setelah punya pengalaman di PON 2024, Mikaela kemudian mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar ketika tampil di SEA Games 2025 Thailand. Setelah debutan, tentu situasi berbeda. Lawannya bukan lagi hanya atlet dari kompetisi nasional aja, tapi sekarang lawannya itu dari skateboarder dari berbagai negara di Asia Tenggara. Dan di babak penyisihan ini, Mikaela berhasil menunjukkan performanya yang membuatnya lolos ke final. Lalu dia mendapati posisi ketujuh pada babak penyisihan dengan skor 45,93. Hasil tersebut membuat Mikaela masuk ke partai final nomor skateboarder Park Putri. Namun, Mikaela belum membawa pulang medali dari nomor tersebut. Tetapi, kalau melihat konteksnya, pengalaman tampil di SEA Games pada usia yang masih 11 tahun jelas menjadi bagian penting dari perjalanan karir Mikaela sebagai seorang atlet. Dan yang lebih menarik, pengalaman bertanding di level internasional bukan cuma soal hasil akhir. Ada pengalaman menghadapi tekanan di dalam pertandingan, bertemu atlet dari negara lain, sampai merasakan atmosfer pertandingan kompetisi besar. Lalu Mikaela sendiri mengaku senang sekaligus deg-degan ketika menjalani SEA Games pertamanya. Pengalaman tersebut juga memberikan kesempatan bertemu dan berkenalan dengan banyak teman baru. Jadi dari cerita Mikaela, kita bisa melihat bahwa perjalanan seorang atlet gak selalu langsung dari soal medali. Ada proses panjang yang membuat si atlet ini akhirnya bisa berdiri di panggung besar SEA Games. Nah, pada segmen ini kita membahas tentang Mikaela yang merasakan bagaimana atmosfer yang dirasakannya di kompetisi SEA Games pertamanya. Nah, segmen selanjutnya kita akan membahas seperti apa Mikaela juga menarik buat perkembangan skateboard di Indonesia.

Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra,

0: Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan cerita Mikaela Shanumcaya. Ada satu hal yang cukup menarik, yaitu bagaimana seorang atlet bisa mulai mengenal kompetisi sejak usia muda dan kemudian perlahan naik level ke lebih tinggi. Mikaela sudah mendapatkan pengalaman nasional lewat PON 2024, kemudian berlanjut ke SEA Games 2025. Di usianya yang masih sangat kecil, yaitu 11 tahun, dia sudah merasakan atmosfer kompetisi internasional dan berhadapan dengan atlet-atlet dari negara lain, teman-teman. Perjalanan seperti ini tentunya masih panjang, apalagi Mikaela masih berada di usia yang sangat muda. Jadi, pengalaman yang didapat dari setiap pertandingan bisa menjadi bagian dari prosesnya untuk terus berkembang sebagai seorang atlet. Teman-teman, dari cerita Mikaela juga kita dapat melihat bahwa olahraga skateboard Indonesia punya atlet dari berbagai daerah, termasuk Papua Pegunungan. Kehadirannya di SEA Games menjadi salah satu cerita yang menarik dari perkembangan skateboard Indonesia di level internasional. Dan yang gak kalah penting nih teman-teman, perjalanan atlet muda tentu membutuhkan dukungan yang sesuai dengan usia mereka. Bukan cuma soal latihan dan kompetisi aja, tapi juga pendidikan, keluarga, pelatih, serta lingkungan yang membantu mereka berkembang secara seimbang. Jadi kita tunggu aja ya bagaimana perjalanan Mikaela Shanumcaya ke depannya, karena SEA Games 2025 bisa jadi bukan akhir cerita, tapi salah satu pengalaman awal dari perjalanan Mikaela di dunia skateboard. Nah teman-teman Pro2, gak kerasa udah 1 jam aku nemenin kalian di Pro2 Sport dengan kisah dari Mikaela Shanumcaya, gadis berusia 11 tahun dari Papua Pegunungan yang mewakili Indonesia di SEA Games 2025. Tapi jangan sedih, nanti kita lanjut lagi di program Asiknya Bisnis. Jadi tetap di 94,8 RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, balik lagi sama aku Anggi yang akan nemenin kalian dalam 1 jam ke depan dalam asiknya bisnis. Nah, buat kalian yang lagi punya usaha, baru mau mulai bisnis, atau sekedar kepikiran pengen punya bisnis sendiri, ada hal yang kayaknya gak bisa dihindari nih, yaitu persaingan. Teman-teman, mau produk kita unik sekalipun, tetap aja kemungkinan besar bakal ada orang lain yang jualan produk serupa. Bahkan kalau awalnya kita merasa cuman punya satu kompetitor, lama-lama bisa muncul bisnis lain yang menawarkan sesuatu yang mirip. Dalam dunia bisnis, kondisi seperti ini memang hal yang sangat biasa, teman-teman. Di sini aku mau menjelasin bagaimana persaingan bisnis terjadi ketika pelaku usaha dalam pasar yang sama berusaha mendapatkan pelanggan, keuntungan, atau posisi yang lebih kuat dibandingkan kompetitornya. Nah, teman-teman, yang sering bikin pusing adalah ketika kita mulai merasa kompetitor ini mulai ramai. Harga yang mereka tawarkan lebih murah, konten yang mereka bikin itu lebih sering muncul, produk yang mereka tawarkan juga kelihatan lebih menarik, atau pelanggan yang tiba-tiba makin banyak. Akhirnya kita mulai mikir, wah kayaknya bisnis kita gagal nih. Padahal teman-teman, persaingan gak selalu harus dilihat dari siapa yang paling cepat mengambil pelanggan. Persaingan juga bisa bikin kita sadar bahwa ada bagian dari bisnis yang perlu kita perbaiki. Misalnya nih teman-teman, ada kualitas produk kita yang perlu kita perbaiki, pelayanan kita yang kurang, atau cara promosi kita yang belum cukup memuaskan bagi para pelanggan, sampai kita perlu meningkatkan inovasi. Karena ketika pasar semakin ramai, pelanggan juga mulai semakin banyak pilihan. Jadi mereka punya alasan yang lebih banyak untuk membandingkan satu bisnis dengan bisnis lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kompetitor makin banyak, apakah kita harus ikut-ikutan semua yang mereka lakukan? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: In 1 minute. Pertandingan antara Hungaria melawan El Salvador di Piala Dunia 1982 bisa dibilang salah satu yang paling gila dalam sejarah. Bayangin aja, skor akhirnya bisa tembus 10-1. Beda kelas banget dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Tim Hungaria tampil super dominan dengan serangan yang terus-menerus bikin pertahanan lawan kewalahan. Sementara itu, El Salvador tetap berjuang, walaupun tekanan datang tanpa henti sepanjang pertandingan. Yang bikin menarik lagi, pertandingan ini mencatat salah satu margin kemenangan terbesar di ajang Piala Dunia. Banyak penonton yang kaget karena skor sebesar itu jarang banget terjadi di level kompetisi dunia. Momen ini juga jadi pengingat bahwa di sepak bola, perbedaan kualitas tim bisa sangat terasa di lapangan. Sampai sekarang, laga ini masih sering disebut kalau misalnya lagi ngebahas pertandingan paling berat sebelah di sejarah Piala Dunia.
2: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di asiknya bisnis teman-teman perdua, jangan langsung panik ketika melihat kompetitor makin rame. Karena bisa aja yang kita butuhkan bukan meniru mereka, tetapi justru memahami apa yang bisnis kita punya alasan untuk dipilih. Teman-teman perdua, lanjut lagi di asiknya bisnis. Salah satu kesalahan yang bisa terjadi ketika menghadapi pesaing adalah terlalu sibuk melihat bisnis orang lain sampai lupa melihat bisnis sendiri, teman-teman. Nah, kita lihat kompetitor jualan apa, kita ikut. Mereka bikin promo apa, kita ikut. Bikin promo serupa. Mereka masuk ke platform tertentu, kita juga ikutan masuk. Mereka punya gaya branding tertentu, kita juga mulai meniru brandingan mereka. Padahal melalui kompetitor itu, mengetahui kompetitor itu memang sangat penting, teman-teman. Tapi bukan berarti bisnis kita harus berubah menjadi versi lain dari bisnis mereka. Di sini aku juga mau jelasin salah satu langkah menghadapi persaingan adalah mengetahui keunggulan kompetitor sekaligus memahami keunggulan bisnis sendiri. Jadi kita perlu tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik, apa yang bisa membuat pelanggan lebih tertarik dengan bisnis kita, teman-teman. Contohnya sebenarnya misalnya ada dua kedai kopi yang sama-sama menjual kopi susu. Produk dasarnya memang sama, tapi pelanggan pelayanan yang ditawarkan itu bisa jadi berbeda, teman-teman. Yang satu fokus ke harga dan tempat yang satu fokus kepada tempat yang nyaman buat nongkrong, teman-teman. Sementara yang lain mulai punya pelayanan cepat atau menu yang lebih spesifik. Jadi bukan selalu soal siapa yang paling murah atau siapa yang paling besar. Kadang pelanggan memilih karena ada sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya daripada sibuk mikir gimana cara ngalahin kompetitor, mungkin pertanyaannya bisa kita ganti nih. Jadi apa yang sebenarnya dicari pelanggan dan apa yang belum kita maksimalkan? Nah, menurut aku nih teman-teman, memahami target pasar dan mencari area yang lebih banyak diisi kompetitor bisa membantu bisnis menemukan posisi yang lebih jelas di tengah persaingan. Dan ini penting banget, terutama buat bisnis kecil yang gak punya modal sebesar pemain besar. Nah, kita gak bakal berakhir di sini, kita lanjut lagi di segmen terakhir nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mame.

0: Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
0: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

0: masih dengan asiknya bisnis teman-teman Pro2. Setelah tahu kompetitor dan tahu posisi bisnis sendiri, sekarang tinggal satu pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan setelah bisnis tetap relevan ketika pesaing makin rame? Nah, teman-teman, kita kalau ngomongin persaingan, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi pembeda sebuah bisnis. Harga memang salah satunya, tetapi ini bukan satu-satunya ya teman-teman. Ada kualitas produk, inovasi, branding, pemasaran, pelayanan pelanggan, sampai kemudahan konsumen mendapatkan produk tersebut. Semua itu bisa menjadi bagian dari persaingan bisnis. Dan yang menariknya nih teman-teman, pelanggan sekarang gak cuman melihat produknya aja. Pengalaman ketika berinteraksi dengan sebuah bisnis juga bisa mempengaruhi apakah mereka mau balik lagi atau enggak nih. Makanya kalau bisnis kita lagi menghadapi banyak kompetitor, jangan cuma bertanya gimana cara jualnya lebih banyak. Coba melihat lebih luas. Apakah produk yang kita tawarkan memang sudah sesuai kebutuhan pelanggan? Apakah pelayanan yang kita lakukan itu apakah sudah oke? Atau apakah cara kita berkomunikasi dengan pelanggan sudah jelas? Dan apakah bisnis yang kita punya sesuai dengan yang memang bisa dibedakan dari bisnis lain? Karena pada akhirnya persaingan bisnis bukan cuman tentang siapa yang punya kompetitor paling sedikit. Justru ketika sebuah pasar rame, berarti ada banyak orang yang punya kebutuhan terhadap produk atau layanan tersebut. Yang perlu kita cari adalah posisi bisnis kita di tengah keramaian itu. Jadi buat teman-teman Pro2 yang lagi menjalankan bisnis, nggak perlu setiap hari sibuk menghitung siapa kompetitor kalian. Kenali mereka, pelajari apa yang mereka lakukan, tapi jangan lupa kenali bisnis kalian sendiri. Teman-teman Pro2, cari tahu apa yang pelanggan kalian butuhkan, apa yang bisa kalian tawarkan, dan bagaimana bisnis kalian bisa berkembang. Karena dalam sebuah bisnis, kita nggak harus menjadi sama dengan kompetitor. Yang lebih penting adalah punya alasan yang jelas karena pelanggan memilih kita. Nah, teman-teman, di sini aku pamit dulu dari asiknya bisnis. Sampai jumpa di pembahasan bisnis selanjutnya. Aku kembaliin lagi ke Bang Robi. Bye bye.
1: Ya itu dia teman-teman Pro2 dari teman sama Anggi ya di hari ini, dan semoga pembahasan dan obrolan kalian hari ini, perbincangan hari ini bermanfaat buat kamu, terkhususnya buat kamu para pemula pebisnis ya. Ya mungkin siapa tahu nanti kamu jumpa pesaing-pesaing dan itu jadi first time-nya kamu, first impression kamu jadi seorang pebisnis. Jadi kamu tahu nih langkah-langkah apa saja dan apa yang perlu diperhatikan dalam bisnis kamu supaya bisnis kamu tetap berjalan teman-teman Pro2. Dan gak kerasa juga udah 5 jam aku nemenin kamu. So kayaknya udah waktunya aku bakal pamit undur diri dan mendengar kamu. Thank you banget buat hari ini teman-teman Pro2. Kita bakal jumpa lagi besok di subuh di pukul 5 pagi ya. Dan sampai sini dulu kebersamaan kita. Enjoy bareng Pro2. Nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di sore ini. So aku bakal tutup kebersamaan kita dengan beberapa lagu. Akan ada Barcena, Mati Satu Tak Tumbuh Lagi untuk kamu.

nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa. Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Big Hit Music melaporkan dua tersangka asing setelah menerobos kediaman anggota Kortis pada Juli lalu, dan agensi akan mengajukan keberatan terhadap keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan dua tersangka tersebut. Jadi Big Hit Music ini memperkuat tindakan hukum tentang pelanggaran privasi, pelecehan, informasi palsu, dan juga penguntitan anggota Kortis. Beralih ke informasi selanjutnya, Park Jin-young dan juga Jun Soo-young ini mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama dalam drama sejarah romantis Hash Shin-ru. Jadi beliau ditawari memerankan putra mahkota Lee Hyang, sedangkan si Jun Soo ini mendapatkan tawaran sebagai Hae-ru. Jadi drama Hash Shin-ru ini diadaptasi dari web novel karya Yoon Ye-soo, di mana ini juga berlatar era Joseon pada abad ke-15. Dan beralih ke informasi yang terakhir, Resident Evil 2026 tayang di bioskop Indonesia mulai 16 September, dan film ini menghadirkan cerita baru dengan karakter utama bernama Brian. Jadi film ini tidak memiliki post-credit scene maupun mid-credit scene, meski tetap membuka semesta Resident Evil dengan cerita dan juga karakter baru. Resident Evil 2026 ini berdurasi 97 menit dan juga mendapatkan rating D17 dengan budget sekitar $80 juta Amerika Serikat dalam produksi Judge Krieger. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Aku Robby pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye bye guys. Enjoy bareng Kak Ica Maisa di sore ceria dengan kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Selamat sore teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di siang hari ini. Yes. Kali ini kita di sore yang insya Allah adem ya. Dan kita akan bahas sesuatu yang pastinya berhubungan sama perminangan karena kita udah ada di Minang Pride. Apa tuh? Kayak kamu tuh kayak pernah kepikiran gak sih kayak pas momen akad nikah nih ya? Apa sih yang bikin momen itu kerasa sakral banget? Mungkin bagi beberapa teman-teman Pro 2 belum ngalamin, tapi mungkin udah pernah lihat kakaknya, om atau tantenya menikah gitu kan. Kayak kan kerasa banget tuh suasananya sakral kan. Apakah megahnya pelaminan, kado-kado mewah atau nominal mahal hari yang fantastis ya. Nah, baru-baru ini aku nemu satu tulisan yang nyes juga cukup nyes ya di hati dari artikel yang ada di RRI yang judulnya Marwah Kedaulatan Rupiah di Pelaminan Minangkabau. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tuh ngajak kita flashback ke sebuah KUA di Padang Barat di mana di sana tuh ada momen pernikahan sederhana dengan mahar selembar uang kertas Rp100.000. Sederhana banget kan? Tapi maknanya tuh dalam, teman-teman. Jadi, selembar rupiah itu bukan sekedar angka atau syarat sah aja. Di bawah naungan merah putih, uang milik negara itu jadi saksi pertama buat janji suci seorang suami untuk menafkahi istrinya dengan rezeki yang halal dan juga sah. Perlu digarisbawahi, halal dan sah ya. Tapi di zaman sekarang tuh kayak kadang-kadang ya, orang tuh suka pamer mahar. Mata uang asing tuh demi gengsi yang semu aja. Milih rupiah justru jadi simbol pertanggungjawaban moral yang paling jujur sebenarnya. Dan uang itu emang mungkin udah lusuh dimakan waktu, tapi nilai kehormatannya tuh gak bakal pernah luntur. Iya kan, kebukti dari uang yang lecek sekaliber atau agak robek terus dilakban dikit aja masih laku tuh kita pakai. Dan ternyata ya teman-teman, rasa cinta tanah air itu bisa lahir dari hal sesederhana meja akad. Nah, habis ini kita bakal bedah gimana sih kearifan lokal Minangkabau memandang selembar rupiah sebagai marwah dan harga diri. Setelah stay tune di 94.8 Pride FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Teman-teman Pro 2, waktunya kita kumandangkan azan asyhar untuk kita Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah.

Oke, teman-teman, barengan sama Ica Maisa masih di sini di Minang Pride, dan kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Kalau misalnya kita kulik nih dari sisi budaya, kehadiran rupiah di pelaminan Minangkabau itu sebenarnya ngelambangin tanggung jawab, kesiapan ekonomi, sekaligus bentuk kehormatan antar dua keluarga besar. Nah, dari dulu sampai sekarang tuh rupiah emang jadi alat yang sah buat menjaga marwah transaksi adat agar tetap nih bisa bernilai dan juga berdaulat di tanah kita sendiri. Tapi bayangin, apa aja, apa jadinya gitu, kalau nilai mata uang kita sendiri itu gak dihargai dalam prosesi adat yang sesakral ini. Makanya kedaulatan rupiah di atas pelaminan itu sebenarnya itu kayak mencerminkan dari gimana sih orang Minang itu memegang teguh aturan, baik aturan adat maupun aturan negara. Dan rupiah bukan cuma kertas bernilai nominal, tapi simbol kemandirian dan juga harga diri keluarga yang sedang menyatu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
3: Iya. Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.

masih barengan sama Ica Maisa teman-teman, dan ini udah ada di segmen terakhirnya kita di Minang Pride ya. Dan sebagai anak muda dan bagian dari generasi kekinian, kita tuh mungkin sering banget cuma fokus sama cantiknya dekorasi atau meriahnya pesta. Padahal menjaga nilai rupiah dalam tradisi lokal kayak di pelaminan Minang itu adalah bukti nyata kita tuh ngerawat kedaulatan bangsa dari hal yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari. Dan tradisi jalan, kehormatan ada juga terjaga, serta juga kedaulatan mata uang negara juga tetap jadi nomor satu kan. Nah, gimana kalau menurut kamu? Ada yang pernah perhatiin tumpukan rupiah pas datang ke pesta pernikahan adat Minang nggak? Nah, boleh banget bagiin cerita kamu ya. Dan sekarang waktunya kita akhiri dulu Minang Pride Show. Dan gue Nero, teman-teman, abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya. Kita akan masuk ke Insta Inspirasi kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
3: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
4: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
5: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
4: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta. Inspirasi kita.
6: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
4: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
6: Insta.

10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang, tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa, tapi kita udah beralih ke program berikutnya karena kita udah ada di Insta Inspirasi kita di jam 4 ini sampai jam 5 sore nanti ya. By the way nih, aku pengen nanya dulu ya. Pernah enggak sih kayak kamu tuh udah nyusun rencana serapi mungkin, udah effortnya maksimal banget nih, tapi hasil akhirnya malah zong alias gatot, gagal total. Rasanya pasti kayak nyesek gitu ya. Kecewa dan bikin kita tuh langsung mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya dulu bentar. Kalau di film-film favorit kita sih mungkin bagian paling seru itu justru pas ada plot twist. Momen dimana karakter utama kena masalah berat, jatuh, tapi dari situ tuh alur ceritanya jadi makin enak, makin seru, makin menarik ya kan. Dan kegagalan serta penolakan yang lagi kita alami sekarang itu sebenarnya cuma plot twist di kehidupan nyata aja, bukan akhir dari cerita kamu. Bener gak sih? Nah, kita akan lanjut lagi bahas itu, tapi kita ke Alex Warren dulu dengan Emerald Eyes.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, masih barengan sama Ica Maisa di Insta Inspirasi Kita. Dan kita lanjut lagi ya, bahas sesuai dengan obrolan kita. Jadi teman-teman, kalau tadi kita udah bahas soal per plot twist-an, jadi kayak mungkin emang ada rasa sakitnya ya, karena mungkin ditolak, entah itu kerjaan, beasiswa, atau impian nih yang udah lama kita incer, itu tuh wajar banget rasanya. Dan gak apa-apa kok buat merasa sedih atau istirahat sejenak. Tapi yang perlu kita ingat, penolakan itu sering banget bukan tanda kalau kita tuh gak mampu, melainkan sinyal kalau jalan yang kita tuju tuh mungkin perlu sedikit digeser ya. Jadi banyak orang-orang hebat yang karyanya kita nikmati hari ini dan dulunya kenyang sama kata tidak gitu kan. Bedanya mereka gak berhenti di bab penolakan itu, mereka jadiin rasa kecewa sebagai bahan evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki, kalian apa yang harus diasah lagi, penolakan itu cuma jadi kayak redirection alias pengalihan rute ke pintu lain yang mungkin jauh lebih pas buat potensi kita. Bisa jadi kan, coba deh dipikirin lain-lain.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke teman-teman Pro 2, sampai di segmen terakhirnya Insta Inspirasi kita bareng sama Ica Maisa sore ini. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi ngerasa ada di titik terendah, lagi pusing mikirin kegagalan, ingat kamu adalah penulis dari cerita hidup kamu sendiri. Dan jangan biarin satu bab yang buruk bikin kamu berhenti nulis bab-bab indah selanjutnya. Bikin plot twist kamu sendiri mulai hari ini. Ambil nafas yang dalam, rapihin lagi niatnya, dan coba satu langkah kecil lagi ya. Karena perjalanan bangkit dari kegagalan itu yang nanti yang bakal bikin cerita sukses kamu kerasa jauh lebih bermakna dan menginspirasi. Dan it's time for me sign out dari Insta. Abis ini kita bakal masuk ke break time. So don't go anywhere. Stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, hey, welcome back with Ica Maisa. Dan kali ini kita udah di jam 5, artinya kita udah ada di break time. And it's time to break for a while ya teman-teman. Kita bakal break dulu sejenak. Dimana kalau jam-jam pulang kantor kayak gini tuh adalah jamnya dimana kita kayak capek, pengen mood naik lagi gitu kan. Nah, sore ini apapun yang terjadi gitu kan di diri kamu di hari ini, di masuk jam 5 ini, yang menguras energi tadi biarkan berlalu. Sekarang waktunya kita unwind dan juga dikompres bareng-bareng. Dan kita ngomongin soal perjalanan pulang teman-teman. Entah lagi nembus macetnya jalan, entah itu lagi mungkin lelahan, tepar di kasur, it's okay ya, tenang. Kita bakal seru-seruan, kita punya senjata ampuh buat menyelamatkan mood kita di jam ini dengan musik. Dan gak dipungkir ya, kombinasi melodi yang pas sama lagu favorit itu aja banget. Makanya aku akan dengerin satu lagu yang mungkin bisa bikin kamu happy. Kalau mungkin ada yang lagi sedih juga di sore hari ini, ada Jonas Brothers dengan Listen When Sad.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih barengan sama Ica Maisa, teman-teman Pro2, dan kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Di mana kita masih ngomongin soal playlist pulang. Kalau aku perhatiin nih ya, teman-teman, biasanya terbagi jadi dua tipe penikmat lagu nih pas jam pulang. Tipe yang pertama tuh kayak tipe yang tim upbeat, anti ngantuk biar menolak ngantuk gitu ya. Jadi ini nih adalah orang-orang yang butuh lagu-lagu berantai cepat, disco atau city pop biar mata tetap melek pas lagi nyetir atau naik kendaraan umum. Dan tipe kedua adalah tim chill and mellow. Mereka ini lebih suka lagu-lagu akustik, lovey, atau indie pop yang santai buat proses decompressing alias mengistirahatkan pikiran pelan-pelan dari riuhnya aktivitas seharian. Mau tipe yang manapun nih, yang penting nih lagunya ini bisa bikin dada lebih lapang ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.

0: sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir, ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
1: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur. Biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
1: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
1: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Yang pertama kita coba dulu kan, pas lama-lama nyaman. Kalau di lapangan tidak ada tantangan, semua jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apa itu. Ya positif, nyaman kan.
1: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
1: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan. Karena mereka tahu, ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.

0: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
1: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
2: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan yang lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
1: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan kita udah di akhir break time sore ini. Dan teman-teman, pas keren kerjaan atau kuliah udah ditutup jam 5 ini, usahain ya pasang lagu yang benar-benar bisa bikin kamu relax atau senyum-senyum sendiri di jalan. Biarin musik kesayangan kamu jadi jembatan penutup hari yang manis biar pas sampai di rumah nanti. Energi kamu udah seger lagi buat kumpul bareng keluarga atau nikmatin waktu istirahat. And selamat jalan juga buat teman-teman yang lagi jalan pulang, hati-hati di jalan ya, yang lagi di perjalanan. Pokoknya utamain keselamatan kamu. Sekarang aku pamit dari break time. Sore ini kita akan masuk lagi ke Pro 2 Sunset. So don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 ya, kita akan gabung dulu sama Pro 1 Bukit Tinggi karena tepat di 18.19 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan dengarkan bersama lagu berdansa Islami serta pengajian Al-Qur'an yang akan kita ikuti nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hey, Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja.

0: Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan masih kita di Pro 2 Sunset ya. Gimana malam ini kita pas banget kalau kita lihat ya, warna langit tuh udah mulai gelap juga gitu kan. Tapi kalau sore tadi itu kayak gradasinya orange, keunguan sampai merah muda yang hangat banget. Dan sadar atau enggak teman-teman, di jam 6-an ini kayak punya sihir sendiri ya, di tengah riuhnya jalanan pulang atau rasa lelah setelah seharian beraktivitas, di mana momen golden hour ini datang dari jadi penanda simple. Hari ini udah berhasil kita lewati nih, dimana perjuangan seharian tadi tuh resmi selesai dan sekarang waktunya kita buat pelan-pelan rehat ya kan. Dan kamu suka gak sih ngemerhatiin makin kesini tuh makin banyak orang yang rela mendadak stopping by alias tepiin kendaraan sebentar cuma buat jepret foto lagi sore. Mulai lagi naik motor, lagi di dalam angkot, sampai yang jalan kaki. Pada kompak tuh ngeluarin handphone buat ngabadin sunset. Dan secara psikologis warna-warna hangat senja kayak orange dan ungu itu emang punya efek menenangkan pikiran yang lagi penat juga ya. Dimana momen singkat ngeliat langit berubah warna itu secara otomatis tuh bikin kita menarik nafas panjang, ngerasa lebih tenang dan lupa sejenak sama tumpukan beban pekerjaan yang ada atau tugas yang udah bikin pusing nih seharian. Dan juga teman-teman, it's time for me to sign out juga bentar lagi karena udah di penghujung ya jam 18. Dimana golden hour terapi ini sebenarnya ngajarin kita cara paling sederhana buat self reward tanpa perlu keluar modal besar. Gak perlu nih nunggu weekend atau mungkin liburan panjang buat apresiasi diri sendiri. Cukup berhenti sejenak di jam 6 sore ini, nikmatin indahnya langit, terus bisikin ke diri sendiri, thank you ya, kamu udah berusaha hebat banget hari ini. Nikmati perjalanan pulangnya. Dan jangan lupa buat beli minuman segar juga, cemilan hangat di malam hari ini akan menemani kamu. Dan karena habis ini kita bakal masuk ke music live chat, bakal join sama Pro 2 Jakarta, ada siapa tungguin aja ya. So tetap stay tune teman-teman di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.
4: Buka keran, air ngalir. Kelihatannya sederhana. Tapi, pernah kepikiran gak? Kalau air bersih itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ada selamanya. Di balik setiap tetes air, ada sumber yang harus dijaga bersama. Mulai dari sungai, hutan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Menutup keran saat gak dipakai, gak buang sampah sembarangan, atau ikut menjaga lingkungan, mungkin terdengarnya sepele. Tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya luar biasa. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak menggunakan air, karena menjaga air hari ini berarti menjaga kehidupan di masa depan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
1: Info Pro 2.
0: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 musim pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 musim pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang tuh. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah janji bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang
1: gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya.
0: Tahu
1: gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa?
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aduh. Tapi BTW, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah, jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see, oke okay.
1: Temen gue Clapton, dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clap. Clappy, Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset, jangan dong, nyolong bareng dong. Oke, gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya
0: ini
1: baru game ya. Itu baru ingat lagi
0: iya kan itu kan zaman covid juga nggak sih zaman
1: iya.
0: covid juga kan
1: dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba itu
1: nah itu
0: iya kan
1: sama tahu tempe kalau
0: nggak salah. Alright teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
2: Oke.
1: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
1: Yes.
2: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
1: Iya, benar.
2: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Iya, yeah, iya.
2: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Kate Bush.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih sebenarnya. Nah, itu
2: makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah, gitu.
2: Yeah. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
1: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
1: Oh, Wijaya.
2: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bass, sorry. Drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah, ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
2: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
1: Oh,
2: iya. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
2: Jadilah Janji Bahagia.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
1: iya, denger. Bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya, clickbait ya.
2: Ternyata ya. Ya toh.
1: Aduh.
2: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
2: Lagu jawaban ya.
1: Jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
2: Masih dua insan
1: ya, yes, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
2: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
1: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
2: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Okay.
2: Ya, aku janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
2: Clickbait. Makanya
1: clickbait,
2: ada
1: kan?
2: Orang. Ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
2: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
1: Oke.
2: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gue, ya udah.
1: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
1: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Badi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke.
2: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
1: Gitu.
2: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
2: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
1: Oh.
2: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
1: Oh.
2: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
1: hal sesimpel itu ya,
2: sesimpel
1: apa
2: itu
1: yang kita lihat di sekitar kita.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih, harusnya nyitain lagu gampang.
1: Okay.
2: Karena nulis aja dulu.
1: Iya iya benar.
2: Nulis aja.
1: Nulis aja dulu berarti.
2: Susah
1: ya.
2: Garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
1: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
1: Benar kan?
2: Si romantis.
1: Tuh. Romantis gitu.
2: Atau
1: kan?
2: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji siswa.
2: Udah enggak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
2: Okay.
1: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James Bond ya.
0: 007.
1: Eh, 007 James
0: Bond.
1: Tapi yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa, scanding gitu kan. Kayak, cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Belibet aja udah.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger. Kalau yang di tengah-tengah ya, maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget. Bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah, insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang

0: sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
0: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
0: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
1: wow, oke. Okay.
0: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya.
0: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Bener. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright. Menarik ya.
0: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
0: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
0: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu menyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih. Lebih teknik aja musiknya
1: gitu. Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
0: apalagi,
1: gitu ya. Apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah, vital agama kita kan.
1: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abedi.
1: Alright, Bunga Abedi. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia.
1: Indonesia boleh.
0: Wah kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
0: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
0: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
0: Caranya.
1: Benar.
0: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
0: Siapa yang enggak suka

0: kayak aku Arjuna gitu loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener-bener. Punya
0: tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing. Punya
0: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau dibilang kolaps, kayaknya gak akan kolaps juga bener, sih. Bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, ya. Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu.
1: Perunggu.
0: Bitel-bitelan juga.
1: Iya, ujung-ujungnya bitel-bitelan juga ya.
0: Ah, makanya Maul demen banget
1: bitel. Bener.
0: Kan? Maul Pekarni itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
0: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay. Tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
0: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Ya, karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina, demen okay. aja sama suara
1: yeah, yeah,
0: Mama
1: yeah.
0: Ina gitu. Terutama di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke. Okay.
0: Si, lagu Kalah Simfoni Cinta apa ya judul dulu? Kisah Insani.
1: Oh iya. Yeah,
0: Kisah Insani itu gue dengerin, oh itu Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
0: usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Benar.
0: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya. Album.
0: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
0: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang ke bitel-bitelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
0: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
0: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah.
0: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
0: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya channel gua, Rio_Klebe.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia, Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Oh, akan ada nanti.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru nih.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh.
2: Ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
1: Nah,
2: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Bayang.
1: Benar-benar.
2: Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Iyalah. Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
2: Klepper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
2: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
2: membawa mudarat. Amin.
1: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Bener-bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Klebe.
1: Alright. Bye-bye.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya teman Pro 2. Senang banget teman-teman, hari ini aku kembali menyapa kamu di edisi 17 September 2026. Udah lama nih rasanya aku gak nyapa kamu ya, karena aku libur beberapa hari yang lalu. Di hari Rabu kemarin aku libur, Selasa juga, Senin masuk subuh. Jadi jam 10 udah harus LDR dengan kamu gitu ya teman Pro 2. Makanya udah lama banget kita gak ketemu rasanya. Tapi pun demikian, kamu juga perlu tahu nih teman-teman ya. Gak perlu juga sih. Bahwasanya di 2 hari itu aku juga jadiin sebagai hari dimana aku istirahat. Karena seperti yang kamu dengerin malam ini teman-teman ya, suara aku agak sedikit berbeda. Jadi ya belum pulih gitu teman Pro 2. Ada kalanya suara kita kayak gak baik-baik aja gitu ya. Tapi semoga aja malam ini aku masih bisa hadir buat kamu, memberikan kehangatan tersendiri. Walaupun agak jauh gitu ya teman Pro 2. Dan teman-teman, ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini. Ada Folk Talk, terus juga nanti bakalan ada Story of the Day, dan juga ada program Jazz Music. Jadi semoga 3 program ini bisa jadi program yang luar biasa untuk aku, kamu, dan kita kembali gitu ya teman Pro 2. Kembali ke frekuensi yang sama, 94,8 FM. Sebelum itu teman Pro 2, tadi aku sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke studio, aku agak mendengar ada suara hujan turun. Terus tiba-tiba berhenti lagi. Pas aku cek ternyata benar ada air turun dari langit alias hujan. Jadi boleh banget bagi kamu yang sekiranya sekarang lagi di luar, kalau bisa cepat pulang, lebih baik cepat pulang teman-teman ya. Karena hujan seperti yang tadi aku rasain, kadang gak bisa kita prediksi gitu. Tadi tiba-tiba aja hujan, padahal perasaan gak ada langit kelabu. Jadi boleh banget teman-teman ya yang sekarang lagi di luar, bagi yang bisa cepat pulang, boleh banget cepat pulang. Apalagi bagi kamu nih, ada orang tua yang nunggu, ada pasangan kamu yang nunggu, bagi yang udah berkeluarga, jadi boleh banget ya, secepat mungkin kalau bisa pulang, boleh banget. Itu harus jadi hal yang harus kamu perhatiin. Karena semakin cepat kamu pulang, semakin tersenyum lebar tuh orang yang nunggu kamu. Dan nama Pro 2, nanti aku sapa kamu lagi di program Folk Talk. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

para pahlawan hidup di zaman kita, mungkin mereka tidak lagi berlari membawa senjata, tapi berjalan membawa mimpi di tengah dunia yang serba cepat. Mungkin mereka akan berjuang bukan melawan penjajahan, melainkan melawan kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa takut untuk mencoba. Mereka mungkin akan menggunakan teknologi bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal yang berarti. Sebab zaman boleh berubah, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri seharusnya tidak pernah berhenti. Hari ini, perjuangan bisa dimulai dari sebuah ide, sebuah karya, sebuah prestasi, bahkan dari keberanian untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Barangkali, jika para pahlawan melihat kita hari ini, mereka tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar yang sudah kita berikan untuk Indonesia.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan teman Pro 2. Program Fall Talk ini adalah program yang mengajak kita teman-teman ya untuk kembali mengenal legenda, cerita rakyat, dan juga kisah-kisah Nusantara dari dunia dengan harapan gitu ya teman Pro 2, program ini itu bisa kembali nih ngelihat ulang bahwasannya ada legenda, cerita rakyat, dan juga kisah-kisah Nusantara yang sekarang udah mulai pudar dalam ingatan kita. Bahkan kita sering nih gak tahu terkait beberapa kisah, terkait beberapa legenda maupun cerita rakyat. Setuju gak?

Dan Demam Pro 2 kita bakal bahas nih cerita rakyat yang jarang banget diketahui oleh banyak orang. Demam Pro 2. Kita mulai dari Bangka Belitung dulu kali ya. Gimana Demam Pro 2, Bangka Belitung ini punya cerita rakyat. Namanya itu adalah Legenda Bujang Katak. Gimana Demam Pro 2, kisah ini itu menceritakan seorang pemuda berwujud katak yang lahir dari rahim manusia bernama Bujang Katak. Walaupun Demam Pro 2 ya berfisik buruk, ia memiliki hati yang baik dan juga kesaktian yang luar biasa katanya Demam Pro 2. Yang mana ia berani nih meminang salah satu putri raja dengan syarat harus membangun jembatan emas dari istana ke dasarnya dalam waktu singkat. Dan Demam Pro 2 di akhir cerita, wujud kataknya ini terkelupas gitu ya, dan juga memperlihatkan dirinya sebagai pemuda yang sangat tampan. Dan di samping itu Demam Pro 2 ada legenda Putri Sedaru Putih ini dari Bengkulu. Yona, cerita ini itu mengisahkan 7 anak yatim piatu Demam Pro 2 di sebuah desa di mana si bungsu perempuan bernama Putri Sedaru Putih ini sangat disayangi saudara-saudaranya. Dan Demam Pro 2, sang putri ini sempat bermimpi ajalnya ini sudah dekat dan juga makamnya akan menghasilkan pohon yang berguna bagi warga. Dan benar saja Demam Pro 2, ia meninggal dunia secara tenang, lalu tumbuhlah pohon enau di makamnya yang menghasilkan cairan manis pembuat gula merah, seperti itu. Gak hanya itu Demam Pro 2, di Jawa Tengah atau DIY ini juga ada nih cerita rakyat asal mula Rawa Jembangan Demam Pro 2. Gimana kisah lokal dari Yogyakarta ini itu menceritakan tentang daerah Rawa Jembangan. Konon Demam Pro 2 terbentuknya rawa ini itu berkaitan dengan keserakahan dan juga kutukan terhadap seorang tokoh setempat yang melanggar pantangan desa. Yona, tempat ini Demam Pro 2 itu menyimpan cerita mistis dan juga kearifan lokal yang jarang terdengar di luar masyarakat sekitar. Bahkan kita pun juga baru dengar, betul nggak Demam Pro 2? So, gak hanya 3 tempat ini aja yang kita jelajahi di malam ini Demam Pro 2, nanti kita juga bakal tutup nih perjalanan kita ke Nusa Tenggara Barat. Ada apa di NTB? Boleh banget. Jangan kemana-mana Demam Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, kita tutup nih perjalanan kita ya ke kisah yang terjadi Teman Pro 2 Cerita Rakyat di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Yona, Teman Pro 2 ada kisah si Pondik. Yona, ini berasal dari Pulau Lombok, Teman Pro 2. Yona, cerita ini itu berfokus pada tokoh bernama si Pondik, seorang anak cerdik yang suka berbuat jahil, Teman Pro 2, namun seringkali akalnya menyelamatkan desanya dari bahaya atau tipu muslihat pihak luar. Yona, Teman Pro 2, tokoh ini tuh mirip dengan si Pitung, Teman Pro 2 ya, tapi versi Lombok. Tetapi dengan baluran humor khas lokal dari NTB, Teman Pro 2.

Dan emang Pro 2 tadi udah ada 4 ya. Ada 4 cerita rakyat, ada legenda Bujang Katak dari Bangka Belitung, terus ada legenda Putri Sedaru Putih dari Bengkulu, ada asal mula Rawa Jembangan teman Pro 2 dari daerah istimewa Yogyakarta, dan juga dari Nusa Tenggara Barat terakhir Kisah Si Pondik. Yona teman Pro 2 dari pembahasan ini bisa kita lihat ya bahwa Nusantara itu memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Setuju nggak teman Pro 2? Dan salah satunya itu tersimpan dalam cerita rakyat yang belum banyak kita ketahui. Dan teman-teman Pro 2, setiap cerita rakyat tentu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga memuat nih kearifan lokal, asal-usul alam, nilai moral. Misalkan teman Pro 2 seperti cerita Malin Kundang, Sang Kuryang yang populer gitu ya, teman Pro 2 pasti ada nilai moralnya pun. Dengan 4 cerita rakyat yang tadi udah aku spill ke kamu teman Pro 2 di program luar biasa kita malam ini. Dan terkadang beberapa cerita rakyat terdapat yang namanya humor yang mencerminkan identitas serta karakteristik unik gitu ya dari masing-masing daerah asalnya. Dan teman-teman Pro 2, semoga ini bisa membuka mata kita ya, melihat bahwasanya ada banyak legenda, ada banyak cerita rakyat, ada banyak kisah-kisah Nusantara yang bisa kita lihat gitu ya teman-teman Pro 2, dan itu menggambarkan banget kekayaan Indonesia. Dan ternyata juga ada beberapa fakta unik, fakta menarik di balik cerita rakyat itu ya teman Pro 2, nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan masa kini, terus juga cerita budaya lokal yang ada di balik makna tersirat dari cerita tersebut yang rasanya itu dekat banget sama kita, betul nggak? Seru juga, mudah untuk kita tercerna juga teman-teman ya. Jadi boleh banget teman-teman, kalau kamu suka nih dengan pembahasan kita terkait cerita rakyat, legenda, ataupun kisah-kisah Nusantara, boleh banget kamu bisa join beraku di program Story of the Day. Program berikutnya dari pukul 21, pukul 9 malam hingga nanti pukul 11 malam, aku bakal buka question box teman Pro 2 ya. Cerita rakyat mana yang paling nempel di kepala kamu gitu. Jadi boleh banget nanti dijawab. Oke. Okay? So, teman Pro 2, enggak kerasa udah pukul 20:54 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini, dan aku mau ngajak kamu kita ke Noah separuh aku teman Pro 2. Ini lagu yang romantis banget. Kalau enggak percaya, kamu dengerin aja. Lagunya ini romantis banget, apalagi di malam-malam kayak sekarang nih, dingin-dinginnya dingin-dingin tanggung gitu ya teman Pro 2. Cocok banget. Ini dia Noah, separuh aku dari aku buat kamu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, tadi ada puisi lama ya dari Bun. Ini mengawali perjumpaan kita di program Story of the Day. Yona teman Pro 2, lagu puisi lama ini saya akan ngajak kita untuk kembali ke masa lalu. Iya gak sih? Teman Pro 2, tepat banget bahwasanya kita bakal bahas nih teman-teman ya, terkait beberapa cerita masa lalu, cerita rakyat, legenda-legenda yang mungkin udah mulai terlupakan tapi masih memorable gitu ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya juga punya cerita rakyat atau legenda jagoan kamu yang selalu nempel gitu ya teman Pro 2 di ingatan kamu, boleh banget kamu bisa isi question box aku, nanti bakalan aku bacain, oke? Dan kita bakal bahas sedikit, kita kupas sedikit tentang jawaban kamu. Dan sebelum itu teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih beberapa teman-teman kita yang udah pada join via WhatsApp. Ada Kak Nailul. Halo Kak, halo juga. Aku Nailul dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Makasih. Sama-sama. Baru aja Habul mulai teman Pro 2 ya. Baru mulai program Story of the Day, udah ada yang request lagu Selesai. Apakah ini pertanda Habul harus menyelesaikan siaran ini? So teman Pro 2 yang gayanya itu, tapi juga ada teman kita nih. Ada siapa nih? Ada Kak Main, teman Pro 2 ya, dengan nomor WhatsApp ujung 66. Halo Min, izin request lagu Sabrina Leanor Selesai ya. Makasih banyak. Sama-sama. Malam Kak, aku Maria. Halo Kak Maria, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada Kak Simi, teman Pro 2. Selamat malam Kak. Selamat malam juga buat Kak Simi. Saya Simi dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leanor dong Kak. Boleh, yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Sama-sama. Setelah ini Asabul putarin langsung ya. Malam Kak, malam juga. Saya Elizabeth dari fanbase Berbinar, izin request lagu Sabrina Leanor Selesai ya. Makasih, sama-sama. Gak hanya itu teman Pro 2, ini juga ada nih. Siapa nih? Dengan nomor WhatsApp 0347. Kak Seruni Nurul, teman Pro 2. Halo Kak Nurul, apa kabar? Semoga Kak Nurul sehat selalu, bahagia selalu ya di sana. Begitupun dengan teman-teman lainnya nih, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Malam Kak, malam juga, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Next sama Pro 2, ini ada Kak Fitri. Selamat malam Kak, malam juga. Aku Fitri dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Izin request puterin lagu Selesai Sabrina Leanor. Terima kasih. Enggak lupa emot love kuningnya. Oke, Kak Fitri. Terus juga ada Kak Nurul dan beberapa teman-teman lainnya. Thank you banget ya Kak Elizabeth juga. Terus Kak Simi juga. Terus ada Kak Maria, ada Kak Nailul. Thank you banget teman-teman yang udah request ya. Di awal pertemuan kita di Story of the Day edisi hari ini 17 September 2026. Jadi langsung aja teman Pro 2 ya, aku putarin ada lagu Selesai yang akan lewat di ruang dengar kamu dari Sabrina Leanor.

0: overthinking.
1: Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget, coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me-time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
2: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
3: Boleh dong, Nak.
2: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
3: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 Gea Indrawari 1000 kali teman-teman ya 1000 kali gitu. Teman Pro 2 aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah pada gabung, yang udah pada join via Instagram ya, yang udah isi question box kita. Ada Kak Indot Bluen teman Pro 2. Terus juga ada Kak Liqiu23. Yaudah teman Pro 2, tadi aku juga sempat singgung ya, ini aku gak tahu apakah dibalik intuisi aku dengan intuisi kedua Abang Anda Ayunda kita ini, itu sama banget teman Pro 2. Tadi di program sebelumnya aku udah bahas bahwasannya ada dua legenda teman-teman ya, dua legenda yang ini populer banget di Indonesia, contohnya Malin Kundang atau Sang Kuryang. Dan malam ini aku tanya di program Story of the Day, question boxnya udah aku isi juga teman Pro 2 ya di Instagram. Teman-teman Pro 2, cerita rakyat atau legenda apa favorit kamu? Terus yang jawab udah ada dua orang teman Pro 2. Yang pertama ada Kak Indot Bluen, ini jawab Malin Kundang. Tuh intuisi kami sama teman Pro 2. Dan Kak Indot Bluen ini yang mau request Fajar Nur Salah Apa Aku. Makasih, sama-sama. Dan gak hanya Kak Indot Bluen teman Pro 2, ini juga ada Kak Liqiu23 yang ternyata intuisi kami juga sama. Sang Kuryang Kak, itu dia, berjodoh gak kita di malam ini teman Pro 2. Jadi ternyata frekuensi kita memang sama ya, sama kayak tadi ketika aku buka siaran, aku mau nyamain nih frekuensi kita, ternyata udah sama nih. Dan teman Pro 2, Kak Liqiu23 ini easy request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Thank you, sami-sami. Ini BTW lagu Hompimpa baru ya teman-teman ya. Dan baru perdana aku putarin ketika aku siaran. Aku juga gak sabar dengerin lagunya. Tapi sebelum itu aku mau putarin dulu ada Fajar Nur Salah Apa Aku, requestan dari Bang Indot Bluen teman Pro 2. Bentar, aku cari dulu Salah Apa Aku. Kalau banyak salahnya tapi masih ada rasa, aku rasa aku rasa hubungannya pasti baik-baik saja. Ya enggak sih teman Pro 2. Apalagi cintanya tuh cinta mati. Aduh. Enggak boleh bucin-bucin banget teman Pro 2 ya, enggak boleh. Nanti kalau misalkan bukan dia jodohnya, nanti kamu terpotek-potek tuh hati kamu. Jangan sampai ya. Nanti aku juga bakal bahas sama Pro 2 mengenai dua legenda, ada Malin Kundang dan juga Sang Kuryang teman Pro 2 di malam hari ini. Tapi tipis-tipis dulu bolehlah kali ya aku spill buat kamu.

Yonataman Pro 2, Malin Kundang, dan Sang Kuryang ini adalah dua cerita legenda rakyat yang ya terkenal ya di Indonesia, teman Pro 2 yang sama-sama mengajarkan pesan tentang hubungan anak dan orang tua. Siapa tuh baru tahu teman Pro 2 kalau dua legenda ini itu memiliki pesan moral yang ya hampir sama. Tapi perbedaannya teman Pro 2 kalau legenda Malin Kundang ini berasal dari daerah Sumatera Barat, sedangkan legenda Sang Kuryang ini berasal dari tanah Sunda atau Jawa Barat. Tokoh utamanya juga beda teman Pro 2 ya. Kalau Malin Kundang tokoh utamanya itu udah jelas Malin Kundangnya dan ibunya atau Mandeh Rubaya. Sedangkan Sang Kuryang ini tokoh utamanya adalah Sang Kuryang dan ibunya Dayang Sumbi teman Pro 2. Gimana cerita terkait dua legenda ini? Boleh banget. Yang penasaran jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Nanti setelah lagu Fajar Nur dan juga lagu Nabila Takyah aku bakalan hadir lagi buat kamu. Makanya tetap setia beraku asabul ya di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin legenda Malin Kundang dan juga legenda Sangkuriang, Teman Pro 2 ya. Ini jawaban kedua teman kita nih yang udah join di question box kita malam ini di Instagram @pro2bukittinggi. Ada Kak Indotbluen dan juga ada Kak Liqiu23, Teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 ngomongin dua legenda ini ya. Kita mulai dari Malin Kundang dulu. Gimana Malin Kundang, seperti yang aku sampaikan tadi teman Pro 2 ya, kalau untuk tokoh utamanya itu Malin Kundang dan ibunya. Ibunya itu bernama Mande Rubaya. Ini adalah cerita yang berasal dari daerah Sumatera Barat, yang mana Malin ini adalah anak miskin teman Pro 2 ya, yang merantau dan sukses menjadi saudagar kaya. Tetapi teman Pro 2 saat kembali ke kampung, ia malu nih mengakui ibunya yang miskin dan bahkan mengusirnya teman Pro 2. Sang ibu yang sakit hati lalu berdoa kepada Tuhan dan Malin ini dikutuk teman Pro 2 menjadi batu bersama kapalnya. Dan bagi kamu yang mungkin udah pernah main-main ke Sumatera Barat teman Pro 2 ya, ada salah satu pantai namanya Pantai Air Manis. Di sana kamu bisa melihat teman Pro 2 batu Malin Kundang, di mana ada batu yang konon katanya ini adalah Malin yang berubah menjadi batu. Dan batu itu lagi posisinya teman Pro 2 itu bersujud gitu, lebih ke momen di mana si Malin Kundang ini itu memohon ampun kepada ibunya, dan ketika itulah ia berubah menjadi batu. Jadi bagi kamu yang belum pernah nih main-main ke Sumatera Barat, terkhusus ke lokasi satu ini, boleh banget teman Pro 2, ini jadi alasan kuat kamu nih harus ke Sumatera Barat. Nanti kita ketemu, calling aja. Dan teman Pro 2, ada pesan moral juga di balik legenda ini, tapi nanti bakalan aku spill ya. Kita masuk dulu nih ke legenda Sangkuriang. Ini adalah legenda yang memorable bagi Kak Liqiu23 teman Pro 2. Ya mana kalau Sangkuriang ini tokoh utamanya itu Sangkuriang dan juga ibunya. Ibunya itu bernama Dayang Sumbi teman Pro 2. Ini merupakan legenda dari Jawa Barat atau Tanah Sunda. Dan teman Pro 2, kamu perlu tahu nih bahwasannya Sangkuriang ini tidak sengaja memukul anjing peliharaannya yang ternyata itu merupakan ayahnya sendiri. Ini dari sumber yang aku baca gitu ya. Lalu diusir oleh ibunya teman Pro 2. Bertahun-tahun kemudian ia dewasa dan jatuh cinta pada Dayang Sumbi dan tanpa tahu itu adalah ibunya. Dan teman Pro 2 untuk menggagalkan pernikahan mereka, Dayang Sumbi ini meminta Sangkuriang membuat perahu dan juga bendungan dalam semalam. Saat gagal teman Pro 2, Sangkuriang marah dan menendang perahu itu hingga terbalik, yang kemudian menjadi gunung tangkuban perahu. Dan teman Pro 2, jika kita lihat ya, dari dua cerita rakyat ini itu ada unsur yang kayak pas, ada pesan moral gitu teman Pro 2. Yang mana pesan moral, kita mulai dulu nih dari legenda Malin Kundang teman-teman ya. Pesan moralnya adalah kewajiban berbakti dan juga bahaya kesombongan.

Lingkungan, dimana cerita Malin Kundang ini berfokus pada transformasi karakter akibat harta dan status sosial. Pesan moralnya yang pertama itu larangan keras untuk kita durhaka kepada orang tua. Ini adalah pesan paling utama teman Prodo ya dalam cerita ini. Yakni kita harus menghormati orang tua kita, khususnya ibu. Hukumnya itu mutlak, teman Prodo. Dan mengabaikan, menyakiti, atau tidak mengakui orang tua yang telah melahirkan dan juga membesarkan kita, itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan juga mendatangkan malapetaka. Dan kalau Sangkuriang, pesan moral yang pertama yang bisa kita petik adalah pentingnya kejujuran sejak dini. Dimana tragedi Sangkuriang dimulai saat ia berbohong kepada ibunya tentang asal-usul daging yang ia bawa, yang ternyata adalah anjing peliharaan mereka atau tumang. Dimana kebohongan ini itu memicu kemarahan Dayang Sumbi dan juga merusak hubungan mereka sejak awal. Padahal hubungan mereka adalah hubungan yang erat banget ya, hubungan anak dan ibu. Jadi boleh banget di malam ini aku ngajak kamu untuk kembali, teman-teman ya, kita sesekali tatap ibu, yang ternyata ibu adalah salah satu orang yang tanpa pamrih membesarkan. Ibu adalah sosok yang paling tulus mencintai gitu ya. Mungkin kadang di beberapa momen ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, tapi sejatinya ibu itu adalah seseorang yang paling sayang dengan kamu. Setuju gak? Ngomongin ibu, aku mau puterin teman Prodo ada lagu yang ini enak banget didengerin. Apakah relate atau enggak dengan pembahasan kita? Boleh banget kita dengerin dulu ya, dari Anggis Devaki, Tentangmu, Tenangku.

Temam Pro 2, Tentangmu, Tenangku, ini relate banget ya lagunya dengan pembahasan kita malam ini, Temam Pro 2. Yang mana lagu ini, Temam Pro 2 itu menceritakan tentang kerinduan yang mendalam serta figur seseorang. Dalam hal ini, Temam Pro 2, lagu Tentangmu, Tenangku, ini dibawakan oleh Anggis Devaki dan juga merupakan soundtrack dari film Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu. Yang mana Temam Pro 2 dalam konteks film ini, lagu ini itu tentang kerinduan yang mendalam terhadap sosok ibu yang menjadi tempat paling aman dan tenang untuk pulang. Di samping itu, Temam Pro 2 liriknya juga menggambarkan nih bagaimana kehadiran seorang ibu mampu membasuh lelah, menghilangkan resah, dan juga meringankan dunia yang terasa berat. Dan di samping itu, teman-teman ya, lagu ini juga berfungsi sebagai penguat pesan cinta antara anak dan ibu. Dan lagu ini juga merangkum hubungan erat antara anak dan ibu sebagai sumber ketenangan batin. Jadi boleh banget bagi kamu yang masih punya ibu, bagi kita yang masih punya ibu, sayangi ibu, Temam Pro 2. Karena nanti ketika ibu udah gak ada baru nih, terasa gitu ya. Tapi aku doain semoga ibu-ibu kita ya diberikan panjang umur dan berkah umur, kebahagiaan, terus juga kesuksesan, ketenangan, amin ya rabbal alamin. Bagi kamu yang mungkin ibunya udah gak ada alias udah lebih dulu kembali kepadanya, gak apa-apa. Berarti Allah lebih sayang pada ibumu, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya, dan semoga kamu kuat-kuat saja teman perudu, walaupun kadang kerasa banget hancurnya, kerasa banget rapuhnya. Gak apa-apa, it's okay, aku ada untuk kamu. So, teman perudu, di pukul 21.57 waktu Indonesia Barat, aku putarin dulu ya satu lagu pamungkas kita di program Story of the Day dari Armada dengan Buah Hati.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Halo teman pro 2, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Barusan teman pro 2 aku udah cek WhatsApp kita. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Selamat malam juga kak. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Enggak apa-apa. Emang ini adalah momennya kakak ya. Ini programnya kakak. Jadi enggak ngeganggu sama sekali. Aku mau easy request satu lagu. Boleh enggak kak? Terima kasih. Boleh banget, boleh. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun suara Habul agak sedikit berbeda malam ini, gak apa-apa ya kak ya. Aku mau easy request lagu dari Shemi Simorangkir, Kesedihanku. Oke, asal pun coba cek dulu kak ya. Semoga ada di playlist kita malam ini. Kesedihanku. Ini kalau dilihat-lihat kakak lagi gak baik-baik aja. Emang kenapa tuh kak? Boleh dong cerita bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, Kesedihanku. Aduh, sayang banget lagunya gak ada. Kakak boleh ganti judul, nanti Asabul coba cari lagi. Semoga ada ya lagu Kesedihanku. Tapi Habul gak tahu nih kakak sedihnya kenapa. Boleh banget dong cerita, mana tahu Habul bisa nyemangatin gitu ya. Tapi buat kak, bentar Habul cek dulu nama kakaknya nih. Buat kak Lara, tetap semangat ya. Semoga semuanya cepat pulih dan baik-baik saja. Dan karena lagunya gak ada di playlist kita malam ini, Habul putarin dulu ya. Sampaikan Rindu dari Liodra. Lagu ini juga sedih banget, maknanya juga cukup dalam. Mana tahu kak Lara juga suka dengan lagunya. Ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang sang pencipta, Hompimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan, dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hompimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan, dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 FM, masih di Pro 2 era Ribu Kitinggi tentunya ya. Dan next teman Pro 2 ada lagu yang bakalan aku putarin. Ini bukan sekedar lagu biasa teman Pro 2, tapi lagu yang mengandung makna yang cukup dalam. Requestan dari Kalara Purnama Sari, teman Pro 2. Lagu yang ingin di request Kalara malam ini adalah lagu tentang rasa sakit hati yang mendalam setelah putus cinta, proses tumbuh dewasa, dan juga kesulitan melupakan mantan kekasih. Kak Lara, apakah sekarang Kak Lara teringat seseorang? Bisa jadi teman-teman ya, kita gak tahu nih apa perasaan Kak Lara. Dan Kak Lara tadi juga mau request sebenarnya lagu yang cukup dalam. Ada lagu Sami Simorangkir, judulnya Kesedihanku. Jadi kalau kita cocokologi dengan lagu Driver's License ini teman Pro 2 itu ya lebih kurang sama gitu ya, lagunya low banget. Dan teman-teman Pro 2, semoga bagi kamu yang sekarang lagi proses move on gitu ya, boleh banget, semoga hati kamu tetap baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau misalkan kamu gak lagi bersama seseorang yang mungkin dulu sempat bersama kamu, aku yakin banget berarti itu bukan yang terbaik untuk kamu. Percayalah, Tuhan pasti sudah mempersiapkan yang jauh lebih baik. So teman Pro 2, langsung aja aku putarin ya requestan dari Kalara. Aku yakin banget Kalara udah nungguin lagu ini teman Pro 2, dari Olivia Rodrigo dengan Driver's License, ya akan lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nagari Limbukan yang terdapat di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang dibentuk atas titah langsung Kerajaan Pagaruyung. Layaknya daerah lain yang memiliki pemimpin, Kerajaan Pagaruyung pun menitahkan Rajo Batenang dari Sungai Patai Tanah Datar untuk memimpin daerah tersebut. Atas pertimbangan bahwa Rajo Batenang adalah sosok yang telah menyebarkan Islam di sana. Dan karena beliau memiliki aksesoris yang dibawa lengkap dari Sungai Patai, maka resmilah terbentuknya satu perkampungan yang dihuni oleh suku Salo. Dan hingga kini, suku Salo pun berkembang pesat menjadi salah satu suku besar di Kota Payakumbuh. Bahkan, generasinya masih bisa ditemukan. Salah satunya adalah Ibu Yeni Ghazali, yang merupakan generasi atau keturunan kelima dari Omeh Dongu.
2: Saya Yeni Ghazali, generasi yang kelima dari Omeh Dongu. Kalau cerita orang tua dulu, katanya dari Batu Sangkar, dari Sungai Patai katanya. Kita di sini, kalau ceritanya dulu tuh, karena kampung ini kan dulu belum banyak penduduknya, jadi kita di sini, negarinya ini belum ada pemimpin. Kebetulan kita datang sini, kita banyak bawa perlengkapannya lengkap, perlengkapan kerajaan lah ceritanya ya. Nah, jadi kita diangkatlah di sini sama penduduk di sini untuk sebagai pemimpin dari negari di sini.
1: Bagi satu kaum, keberadaan rumah gadang adalah keharusan. Maka pada tahun 1617, didirikan rumah gadang Salo sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Sebagai rumah gadang tertua di sana, sangatlah wajar jika rumah gadang ini memiliki begitu banyak perlengkapan rumah tangga lama, seperti piring, mangkuk, cawan, dan wadah makanan yang berasal dari Belanda dan negara di Eropa lain yang masih tersimpan dalam kondisi baik. Tidak hanya itu, juga banyak dijumpai peralatan tradisional upacara adat, seperti dulang, carano, serta meriam. Peralatan itu hingga kini masih digunakan dalam berbagai acara adat kaum.
2: Setelah sepakat, kita diangkat, kita bangunlah rame-rame, untuk royong lah ceritanya dulu kan. Dibangunlah rumah gadang ini, 1617 berdirinya. Jadi ini rumah gadang yang direhab, yang tonggaknya masih asli, lantai beberapa masih asli. Cuma kemarin ini kan kena atap yang udah hancur, loteng udah ya kena udah bocor, tentu hancur belah dalam. Nah itulah yang kita rehab, kita minta bantuan sama ke Dinas Kebudayaan melalui pariwisata ke pusat. Alhamdulillah lah, kabulkanlah gitu, kebantulah kita merehabnya. Di sini cuma 3, ya, yang besar yang di ujung pojok sana, ini kecil-kecil, itulah kamar keluarga lah. Misalnya ada yang mau nikah, kamu bisa pakai kamar ini satu. Jadi kalau udah turun, nanti ada yang lagi, pakai lagi. Jadi enggak diperuntukkan untuk seseorang aja gitu. Boleh kita keluarga, keturunan kita boleh. Kalau mau lihat aslinya di bawah kolong ini kita bisa lihat. Oh, peti ya, penyimpanan barang-barang kayak bendera-bendera asli kita. Tunggu kayak Amarawa. Dulu suronya yang aslinya di bawah, di lurah namanya. Ada di bawah situ. Masyarakat juga dan meninggal, nah, dia sholatkan di sini. Kemarin ini kita waktu Raja Malaysia Johor datang, memang kebetulan ini penuh kita semua, ya kita taruhlah ditempatkan sini-sini. Yang namanya raja-raja ya, raja dari Johor, dari apa, yang namanya tingkatan kayak Pak Bupati, Pak Wali, ya tetap juga lah di bawah ini sama-sama. Maharaja Pagaruyung gitu kan. Dia kontak, kita mau datang ke Sumatera, mau ke Indonesia, kita mau berkunjung ke Pagaruyung sama di sini. Gitu. Dulu, waktu dulu tuh Pak Bustanu Arifin, waktu menteri apa tuh pernah datang sini. Kalau pejabat-pejabat tinggi kayak gubernur, kalau apa udah memang udah biasa juga ke sini kan.
1: Menjadi pewaris dari Omeh Dongu yang hidup di zaman sekarang tidak membuat Ibu Yeni putus asa untuk melestarikan dan merawat rumah gadang sebagai warisan berharga dari leluhurnya. Banyak cara dilakukan agar rumah gadang tetap terawat dengan baik, bahkan bisa difungsikan oleh banyak orang.
2: Ada yang mau nikah juga, mau numpang boleh juga, soalnya rumah kosong, nggak ada yang nempatin, nggak apa, nggak kerawat. Nah, ya kita manfaatkan aja lah, kan bisa dimanfaatkan. Mau cagar budaya, mau apa, kita pikir daripada hancur nih rumah, gimana caranya nih ya, gitu dong. Coba-coba cerita lah sama orang pariwisata. Nah, kebetulan Ibu sebagai ketua Bundo Kanduang Nagari sini-sini. Nah, jadi bisa enggak kita memajukan permohonan minta bantu untuk rehab rumah gadang. Supaya jangan hancur kita punya bangunannya. Soalnya kita lihat juga di Payakumbuh ini udah hampir punah rumah gadang. Jadi bilang orang pariwisata, ya bagus lah kalau bisa. Bu Ian katanya kita bersedia, katanya kita buat betul-betul kita mau pengen cari tempat lah yang untuk berkunjung tamu-tamu dari luar, dari mana enggak ada. Kita makan-makan di sini ramai-ramai, kadang pengen tidur rumah gadang yuk. Nah, tidur kita gelar di sini, kita tidur ramai-ramai gitu.
3: Gitu Bu.
2: Kalau ada acara, kalau ada tamu pariwisata, ya turun tangan lah ke sini.
1: Dengan nilai sejarah dan budayanya yang cukup tinggi, tidak heran jika pemerintah setempat pun menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya dari Payakumbuh.

Oke, nama pro 2, ketakutanku dari batas senja, nganterin kita ke pukul cantik 22.55, teman pro 2 ya. Dan ini artinya kebersamaan kita di program Story of the Day sudah berakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah join, yang udah cerita, yang udah request lagu, yang udah bareng-bareng aku nih di 2 jam ini ya, teman pro 2. Dan nanti aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Oke, okay? Selama pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu, ada lagu yang ini lumayan enak ya teman pro 2. Bukan lumayan, tapi enak banget untuk didengerin di malam-malam. Lagunya dibawain oleh Tiara Andini, teman pro 2. Aku yakin banget kamu pasti tahu lagunya, teman pro 2. Judulnya itu Tulang dan Nadi. Ini dia, teman pro 2. Semoga kamu suka dengan lagu pamungkas kita di program Story of the Day di edisi hari ini.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
2: Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
5: Intermezzo.
6: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
7: Dua ayam.
6: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
5: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Di hari Jumat, di tanggal 18 September tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka!

Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu, bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah dikemo berkali-kali ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Satu aja. Allah enggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir, marad, penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib, tidak ada keraguan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman

Ular sering sekali ditakuti karena memiliki bisa yang sangat berbahaya. Tapi apakah kamu tahu? Ternyata bisa ular justru bermanfaat untuk kesehatan manusia. Kok bisa ya? Ya, sebuah penelitian dari University of Washington, Amerika Serikat berhasil merancang protein yang menggunakan komputer untuk melawan bisa ular supaya obat penawarnya lebih murah dan mudah digunakan. Bahkan di Indonesia, Universitas Gajah Mada meneliti racun ular untuk melihat bagaimana racun ini bisa dimanfaatkan dalam obat dan penelitian medis. Jadi, meski terlihat berbahaya, bisa ular menunjukkan bahwa alam menyimpan keajaiban yang menyelamatkan nyawa manusia jika kita memahaminya dengan tepat. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi yang sudah kita rangkum di Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Bareskrim mengungkap penyalahgunaan LPG 3 kilo bersubsidi dengan memindahkan isinya ke tabung non-subsidi. Sebanyak 910 tabung LPG, 35 regulator modifikasi, 4 mobil dan 2 timbangan pun diamankan. Satu orang berinisial E alias HB ini ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 159,6 juta. Beralih ke informasi selanjutnya, polisi menangkap 162 orang sebagai tersangka dalam perkara karhutla di berbagai daerah. Polda di seluruh Indonesia menangani 219 perkara terdiri atas tahapan penyelidikan dan juga penyidikan. Polri juga menangani 95 perkara terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa karhutla. Beralih ke informasi selanjutnya, KAI melayani sebanyak 182.208 pelanggan, maksud kami, melalui operasional kereta ekonomi kerakyatan hingga September 2026. Dan nama armada K3 kerakyatan mencatatkan volume angkutan tertinggi pada relasi perjalanan Garut menuju Pasar Senen. Dan manajemen mengevaluasi data mobilitas penumpang guna meningkatkan mutu layanan transportasi massal secara berkelanjutan. Teman-teman Pro 2, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pradua. Apa kabar nih? Jumpa lagi bareng aku Robby. Dan kali ini kita bakal masuk ke program Sepada. Selamat pagi teman Pradua, bakal teman kamu selama 3 jam ke depan. Kali ini kita bakal membahas setiap tanggal 18 September dan apa aja peringatan-peringatannya. Dan kali ini ada satu peringatan yang mungkin masih belum terlalu familiar buat banyak orang teman-teman ya, yaitu adalah International Equal Pay Day atau yang dikenal dengan Hari Kesetaraan Upah Internasional. Nah teman-teman Pro2, simpelnya nih, hari ini mengingatkan kita tentang satu prinsip di dunia kerja. Pekerjaan yang memiliki nilai yang sama seharusnya mendapatkan upah yang setara. Jadi yang dilihat itu bukan sekedar siapa yang mengerjakannya, tapi nilai pekerjaannya, tanggung jawabnya, keterampilannya, pengalamannya, dan juga hasil kerjanya. Kenapa pembahasan ini cukup penting teman-teman? Karena sampai sekarang nih kesenjangan upah berdasarkan gender ini terjadi di berbagai negara loh. Dalam pernyataan terbarunya juga dari ILO ini menyebutkan bahwa perempuan secara global masih memperoleh rata-rata sekitar 18% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tapi perlu dipahami juga ya teman-teman ya, kesenjangan upah itu enggak selalu sederhana. Dua orang melakukan pekerjaan yang sama lalu salah satunya dibayar lebih rendah. Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi di sini teman-teman. Seperti kayak jenis pekerjaan, terus ada posisi, jam kerja, kesempatan promosi, sampai ke pekerjaan yang secara historis lebih banyak dilakukan perempuan tetapi kurang dihargai secara ekonomi. Jadi teman-teman, Equal Pay Day ini bukan sekedar ngomongin angka gaji aja, tapi ini juga bakal ngebahas tentang gimana nih sebuah pekerjaan dinilai dan bagaimana kesempatan di dunia kerja bekerja bisa memberikan secara adil gitu ya. Kalau gitu nanti kita bakal bahas lagi selanjutnya tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Salah, dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, masyarakat mengenal 7 presiden yang memimpin dengan durasi yang berbeda. Namun, selain 7 presiden tersebut, Republik Indonesia ternyata sempat dipimpin oleh pria berdarah Minangkabau. Dialah Mr. Asaat. Mr. Asaat dilantik menjadi pelaksana tugas presiden pada 27 Desember 1949 oleh Soekarno, yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Semenjak saat itu, negara Republik Indonesia yang menjadi negara bagian RIS berada di bawah komando Mr. Asaat yang memiliki gelar kebangsawanan Datuk Mudu. Terpilihnya Asaat menjadi Presiden Republik Indonesia berkat kiprah di berbagai kegiatan kenegaraan. Pria kelahiran Agam, Sumatera Barat pada 18 September 1904 ini bahkan juga beberapa kali menduduki jabatan penting yang membuatnya terkenal di berbagai kalangan. Asaat bahkan juga aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan di tahun 1920-an. Hal inilah yang menguatkan Bung Karno untuk memilih Asaat memangku jabatan sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Bahkan, Mr. Asaat juga sempat menghilangkan sisa-sisa sistem feodal, seperti penggunaan istilah dan sebutan untuk para pejabat termasuk panggilan paduka yang mulia dan tuanku menjadi bapa atau ibu yang sampai saat ini masih digunakan.

pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, kalau tadi kita udah tahu ya apa itu equal pay day, sekarang kita bakal bahas lebih jauh. Kenapa sih kesenjangan upah ini masih bisa terjadi? Bahkan ketika dunia kerja pun terus berkembang, ini ada aja gitu. Jadi teman-teman ya, kalau ngomongin kesenjangan upah, ternyata masalahnya ini bisa cukup kompleks nih. Kayak ILO menjelaskan bahwa ada nih berbagai faktor-faktor struktural yang bisa berkontribusi terhadap gender pay gap. Jadi misalnya perempuan nih masih lebih sedikit terwakili dalam sektor atau posisi dengan bayaran tinggi. Sementara pekerjaan yang banyak dilakukan perempuan ini bisa mengalami undervaluation atau kurang dihargai dibandingkan nilai pekerjaan yang sebenarnya. Tapi ada juga nih persoalan tanggung jawab pengasuhan. Ketika seseorang harus mengambil jeda karir, bekerja per waktu, ataupun mengurangi pekerjaan jam pekerjaannya karena tanggung jawab keluarga. Nah, kondisi ini tersebutlah yang bisa berdampak terhadap penghasilan dan juga pengembangan karir dalam jangka panjang, teman-teman. Yellow dalam panduannya juga ini ya menyoroti bagaimana nih pekerjaan perawatan yang tidak dibayar gitu. Career break dan juga kerja paruh waktu dapat terakumulasi menjadi kesenjangan pendapatan. Nah, makanya teman-teman Pro 2 kalau ngomongin setaraan upah, ini solusinya juga nggak cukup cuman bilang kayak pokoknya gaji harus sama, enggak. Yang perlu diperhatikan itu adalah kayak bagaimana nih pekerjaan dinilai, bagaimana struktur gaji dibuat, terus bagaimana juga kesempatan promosi diberikan, sampai ke apakah sistem pengupahan ini memang menggunakan kriteria yang objektif, teman-teman. Nah, ILO sendiri nyoroti juga nih pentingnya transparansi upah, evaluasi pekerjaan yang objektif, kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan juga dialog antara pemerintah, pekerja, serta pemberi pekerjanya, gitu. Jadi buat kalian yang suatu hari nanti masuk ke dalam dunia kerja, isu kayak gini nih sebenarnya penting banget teman-teman buat dipahami, karena memang memahami hak dan sistem kerja ini juga bagian dari literasi sebelum kita benar-benar masuk ke dunia profesional. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman melihat nih kenapa isu setara ini juga relevan buat anak muda yang sebentar lagi bahkan sudah mulai masuk dunia kerja. Kita bahas saat lagi, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota bahkan di luar negeri dan enggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
5: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
4: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
4: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih,
4: apa sih? Sok tahu.
7: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman, kita masuk ke calling tracker di pada season pertama kali ini. Kalau mendengar istilah dari equal pay day, mungkin teman-teman berpikir ini kan masalah orang yang udah kerja, kenapa anak muda perlu ikut peduli dengan masalah ini gitu ya. Justru teman-teman, karena banyak dari kita nantinya akan masuk ke dunia kerja, entah sebagai karyawan, freelancer ya, profesional apa, entrepreneur ataupun bekerja di bidang manapun nantinya, kita pasti akan berhadapan dengan pembahasan soal nilai pekerjaan dan juga kompensasi, teman-teman. Dan dari sekarang kayaknya udah bisa sih kita bisa mulai memahami bahwa menghargai seseorang di tempat kerja ini seharusnya enggak didasarkan pada gender. Pilihan penilaian pekerjaan idealnya melihat faktor yang objektif kayak keterampilan, terus tanggung jawab, pengalaman, usaha, lalu ada kondisi kerja dan juga hasil pekerjaan. Kan ILO juga udah menegaskan nih kalau kesetaraan upah ini bukan cuma persoalan nominal, tapi ini juga berkaitan banget dengan hak di tempat kerja, teman-teman, martabat pekerja dan juga kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, buat anak-anak muda yang sedang mempersiapkan karir, mungkin ada satu hal sederhana sih yang bisa kita bawa dari pembahasan kita hari ini ya, tentang equal pay day. Jangan cuma belajar bagaimana mendapatkan pekerjaan, tetapi pelajari juga nih bagaimana dunia kerja itu akan berjalan. Pahami kontrak kerja, kenali tanggung jawab kita, juga harus tahu bagaimana sistem kompensasi bekerjanya nanti. Dan yang gak kalah penting adalah tahu bagaimana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil nanti di tempat kerjanya. Jadi teman-teman, Pro 2, 18 September ini bukan cuma tanggal biasa, ada International Equal Pay Day yang mengingatkan kita bahwa pekerjaan yang bernilai sama layak dihargai secara setara. Oke? Kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu pada season pertama ini. Nanti kita bakal lanjutkan lagi dengan informasi-informasi yang bisa jadi bekal kecil buat teman-teman Pro 2 yang sedang sekolah, kuliah, atau mulai bekerja, ataupun sedang mempersiapkan karir. So stay tune di Pro 2 RRI Bukittinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: dari Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis berusaha memberdayakan dan memajukan kondisi kehidupan kaum perempuan Indonesia. Pemberdayaan ini dilakukannya pada bidang pendidikan, politik, bahkan kesehatan. Ketika itu, posisi perempuan sangat bergantung pada adat yang berlaku. Pada 1917, ia pun membentuk perkumpulan perempuan di Manado, yakni Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunya atau PIKAT. Ia bahkan mengusahakan agar perempuan mendapat tempat dalam urusan kenegaraan. Hingga pada 1921, perempuan pun akhirnya diperbolehkan memberi suara saat pemilihan anggota Minahasa Raat. Perjuangan ini membuatnya dikenal sebagai pendobrak adat dan pejuang emansipasi perempuan, serta memperoleh gelar sebagai pahlawan wanita Indonesia.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.